0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami sampaikan pendengar, seyogianya pukul 7 kita dengarkan berita Pro 3 RRI. Namun telah terjadi gangguan sesuatu hal sehingga untuk berita relay dari Pro 3 RRI pagi ini tidak bisa kita simak ya, karena telah terjadi gangguan sesuatu hal. Namun pendengar, kami masih hadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak yang direncanakan berlangsung pada tahun 2027. Persiapan dilakukan sejak dini guna memastikan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan saat ini pihaknya tengah memfinalisasi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pilkades, terutama penyelesaian perubahan peraturan daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa. Menurut Ismail, perubahan regulasi tersebut diperlukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang desa. Regulasi baru itu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk mekanisme pelaksanaan pilkades. Selain menyesuaikan regulasi daerah, Dinas PMD Bengkalis juga mulai menyusun rencana sosialisasi kepada seluruh pemerintah desa. Langkah tersebut dilakukan agar perangkat desa dan masyarakat dapat memahami perubahan aturan serta tahapan pelaksanaan pilkades yang akan diterapkan nantinya. Ismail menjelaskan proses harmonisasi dan finalisasi perubahan regulasi saat ini hampir selesai. Setelah rampung, dokumen tersebut akan diajukan untuk dibahas sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan menjadi dasar pelaksanaan pilkades. Persiapan sejak dini dinilai penting mengingat pilkades merupakan salah satu agenda demokrasi di tingkat desa yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah pedesaan. Menurutnya, kesiapan regulasi menjadi faktor utama untuk memastikan proses pemilihan berlangsung tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pelaksanaan Pilkades serentak 2027 dapat berlangsung aman, lancar, dan menghasilkan kepala desa yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. Langkah yang dilakukan Dinas PMD Bengkalis tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel, sejalan dengan semangat penguatan otonomi desa yang terus didorong pemerintah pusat. Itu dia pendengar informasi terkait PMD Bengkalis finalisasi persiapan Pilkades 2027. Informasi kami kutip dari laman resmi rri.co.id.
1: Google Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
2: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
1: awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya apa? Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Pernah, selamat pagi. Dan selamat bergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis melalui frekuensi 90,7 MHz. Masih bersama saya Rini Fariani, temani Anda di Bengkalis pagi ini. Nah, pendengar, kabar terbaru dari Piala Dunia 2026 baru saja datang dari San Francisco. Dini hari tadi, Qatar sukses menahan imbang Swiss 1-1 dalam laga yang penuh drama. Padahal Swiss tampil mendominasi sejak menit awal. Di babak pertama saja, timnas Swiss melepaskan 7 tembakan tepat sasaran dan unggul 1-0 lewat gol penalti Brille Mbolo di menit akhir babak pertama. Penalti itu diberikan wasit Said Martins setelah mengecek VAR karena Remo Freuler dijatuhkan abu nada di kotak terlarang. Memasuki babak kedua, Swiss terus menggempur. Granit Xhaka nyaris menggandakan keunggulan di menit 50 lewat tendangan dari luar kotak penalti. Tapi bola tipis melayang di atas gawang. Ruben Vargas di menit 74 dan Johan Manzambi di menit 81 juga gagal menuntaskan peluang. Dan di saat Swiss lengah, petaka datang di masa injury time babak kedua. Qatar berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Boualem Koki yang memanfaatkan umpan silang matang ke kotak penalti. Skor akhir 1-1, Qatar mencuri 1 poin penting. Swiss harus puas berbagi angka setelah mendominasi sepanjang laga. Itu dia pendengar, kabar terbaru dari Piala Dunia 2026 datang dari San Francisco.

Pendengar setia RRI di mana saja Anda berada, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Nah, saudara pendengar, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Riau pada hari ini diperkirakan didominasi hujan dengan intensitas ringan ya. Hujan berpotensi terjadi secara bergantian mulai pagi, siang hingga malam hari di sejumlah daerah. Nah, pendengar, meskipun umumnya hanya berupa hujan ringan, masyarakat tetap dihimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, pendengar, kami ingatkan juga bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa menyiapkan payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi. Bagi para pengendara roda 2 maupun roda 4, selalu utamakan keselamatannya dengan mengurangi kecepatan saat kondisi jalan basah, menjaga jarak aman antar kendaraan, dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum bepergian. Dan berkat tetap pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG dan ikuti perkembangan informasi melalui siaran kami. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar, aman, dan nyaman meskipun cuaca cenderung berawan dan diguyur hujan ringan di berbagai wilayah Riau. Demikian informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau. Edisi Minggu 14 Juni 2026.

0: Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful. Menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas. Jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita. Dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun. Termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. Cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri dengan memperhatikan nafas. nafas kita di saat ini. Demi menghindari kecemasan, nafas kita di saat ini. Demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.
1: Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: mau kencan.
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

0: Cik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebutkan tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu. Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya ter

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika
1: Siapa di sini yang suka nggak sabaran? Ngaku. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan, setelah itu nunggu giliran buat divaksin, dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh nggak gampang, dan kayaknya semakin canggih teknologi, semakin kita nggak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain, daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi

lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi gak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong. Caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan.

jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

komitmen itu sebenarnya enak untuk dipahami dalam kerangka triangular theory of love, itu yang mencetuskan Robert J. Sternberg gitu. Jadi di situ disebutkan bahwa komponen dari cinta itu tuh ada tiga, yaitu intimacy atau keintiman, kemudian passion, kemudian decision atau commitment. Kalau misalkan intimasi itu kita bicara terkait gimana perasaan kedekatan, kehangatan dengan seorang, itu yang aku pahami. Kalau misalkan passion itu kita bicara tentang kayak romance-nya, kemudian juga aspek seksualitas di dalam hubungan, itu passion gitu. Nah, kalau misalkan yang decision atau commitment itu adalah di dalam short term-nya itu terkait dengan keputusan bahwa seseorang itu mencintai orang lainnya gitu. Nah, kalau misalkan di dalam long term ya, decision atau commitment itu terkait dengan keputusan seseorang untuk tetap mencintai orang tersebut gitu. Jadi bukan hanya pada saat dia jatuh cinta saja, tapi bahwa saya mau tetap menjalin hubungan, saya mau tetap mencintai orang ini, seperti itu sih. Memang sih tiga hal ini juga saling terkait dengan satu sama lainnya, jadi bukan yang independen, jadi yang satu bisa saling mempengaruhi yang lain. Komitmen itu mendukung untuk akhirnya si hubungan itu bisa bertahan, karena dia adalah komponen yang menjaga gitu, bahwa walaupun memang akan banyak masalah, mungkin akan ada hal-hal yang perlu kita hadapi bersama, aku mau menghadapinya sama kamu, dan aku mau work on our relationship. Seseorang bisa saja merasa dia punya keintiman dengan orang lain, dia bisa saja bisa merasakan romance dengan orang lain, tapi si komitmen itu kan adalah porsi justru bahwa dia memilih, dan memilih itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin kadang terasa menakutkan buat orang, karena kan artinya dia perlu menentukan sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupnya, kemudian pada akhirnya perlu juga mengeluarkan effort-effort juga untuk bisa membuat hubungan ini bertahan gitu. Jadi itu sih gitu. Dan tapi kalau misalkan mau ngomongin terkait kesulitan untuk berkomitmen, mungkin itu dilihat lagi dari masing-masing pribadinya gitu, apa yang menjadi kesulitannya. Benar nggak sih yang dikatakan, kadang-kadang orang juga bisa bilang iya gue susah berkomitmen nih, tapi bagus juga tadi kita klarifikasi dulu gitu, komitmen tuh apa. Jangan-jangan orang-orang yang sering bilang saya susah berkomitmen, bener nggak nih kalau itu tuh sebenarnya isunya adalah komitmen apa yang lain gitu, definisinya udah bener atau belum. Nah, itu kan juga perlu dicek gitu. Nah, kapan kita tahu kalau misalkan kita perlu komit sama hubungan, bahwa orang-orang di dalam hubungan ini sudah berkomitmen atau belum gitu ya. Balik lagi sih sebenarnya ini balik ke orang-orang yang menjalani hubungan tersebut gitu. Artinya mungkin saja ketika menjalin hubungan, menjalin romance, menjalin intiman gitu dengan orang, atau kedekatan, rasa kedekatan, keintiman kita bilangnya. Jadi di sini ketika kita bicara keintiman, bukan berarti keintiman fisik, bukan serta-merta artinya keintiman fisik ya, tapi justru rasa kedekatan gitu dengan orang, kemudian koneksi secara emosionalnya itu seperti apa gitu. Kita bisa saja merasakan itu gitu, tapi belum tentu ada komitmennya gitu kan. Nah, itu balik lagi dengan apa yang dicari nih oleh orang-orang ini di dalam hubungan. Kadang yang sering mungkin ya, kadang yang terjadi malah adalah orang maunya beda gitu. Jadi yang satu maunya apa, yang satu lagi maunya apa. Mungkin bukan yang sering terjadi ya, tapi kadang terjadi gitu ya. Yang satu pengen ada komitmennya, yang satu lagi enggak, pengen deket-deket aja. Nah, baru abis itu setelah memang sudah mungkin menjalani dan sudah memulai, kemudian saling mengenal, kemudian salah satu udah mulai merasa, oh ya nih kayaknya aku sudah cukup yakin juga nih sama orang ini gitu. Nah, itu bisa dimunculkan pembicaraan terkait apakah kita mau berkomitmen satu sama lain, kita nih gitu. Hal-hal apa yang bisa menunjukkan bahwa kita sedang berkomitmen di dalam hubungan gitu ya. Kalau misalkan menurut saya sih tetap pembicaraan perlu ya gitu. Memang gak bisa dari perilaku aja, karena kalau misalkan dari perilaku kita jadinya tebak-tebak takutnya
mungkin kadang-kadang yang terjadi tuh adalah ada orang yang ngerasa bimbang gitu. Ini sebenarnya aku udah pacaran belum ya sama dia? Aku tuh udah menjalin hubungan yang berkomitmen belum ya sama orang ini, udah resmi belum ya? Dan akhirnya menebak-nebak dari perilaku gitu, misalkan kayak kita tuh udah teleponan tiap hari sih, atau katanya sih aku mau dikenalin gitu sama orang tuanya, tapi itu sebenarnya apa gitu. Karena itu mungkin ya perlu, justru perlu ada pembicaraan juga gitu, artinya untuk make sure dan juga supaya tidak salah pengertian satu sama lainnya gitu. Jadi pembicaraan itu menurutku tetap penting sih, supaya juga tidak menduga-duga dan salah persepsi gitu. Nah tetapi tentunya komitmen yang diucapkan itu juga perlu didukung dengan perilaku yang sinkron gitu. Artinya kalau misalkan memang dia memutuskan ya udah pengen menjalin hubungan sama orang ini yang eksklusif, ya perilakunya juga eksklusif gitu loh, bukan lagi yang kemudian akhirnya masih mencari kemungkinan-kemungkinan dengan orang lain gitu misalnya, atau masih menjajaki kemungkinan hubungan lain gitu dengan orang lain. Jadi ya dengan kata-kata ada, dengan perilaku juga ada. Apakah kita bisa tahu seseorang itu serius atau enggak di awal-awal hubungan dari perilakunya? Oke, kalau misalkan menurut aku sih gini, supaya kita enggak tebak-tebak, itu mendingan memang dibicarakan. Tetap ada pembicaraannya, tapi juga perilaku-perilaku yang mendukung kata-kata yang diucapkan terus dan sinkron dengan kata-kata yang diucapkan. Memang perlu dipahami, menurutku yang sehat juga adalah untuk pasangan memahami bahwa hubungan itu tidak selalu akan seperti awal-awal hubungan gitu. Jadi ketika itu sudah berjalan beberapa lama, mungkin ada hal-hal yang berubah. Kemudian ada hal-hal yang sebelumnya ada, oh kok pas sekarang lebih jarang ya gitu, atau kok rasanya ada yang beda ya gitu. Nah itu tidak harus selalu mengartikan bahwa hubungannya itu harus berakhir atau akan berakhir gitu. Tetapi itu adalah sesuatu yang kita bisa expect gitu. Di dalam hubungan memang akan ada perubahan-perubahan dan adaptasi gitu. Jadi artinya orang yang berkomitmen satu sama lain juga paham itu gitu loh, bahwa mungkin tidak semuanya akan selalu sama, dan mungkin ada hal-hal yang sulit juga yang akan kita hadapi. Nah tetapi untuk menjaga si komitmen itu sendiri perlu komunikasi yang sehat antara satu sama lain. Bisa nih si pasangan ini akhirnya mencari waktu untuk misalkan setiap minggu gitu untuk membicarakan terkait hubungan, tantangan-tantangan apa yang dihadapi, apa yang mau diapresiasikan dari pasangan gitu misalnya. Bagaimana kalau misalkan di dalam hubungan ada yang tidak berperilaku sesuai komitmen, misalkan dengan adanya perselingkuhan. Oke, jadi memang kalau misalkan sudah isunya adalah perselingkuhan, itu kita bisa pahami bahwa mungkin ada kepercayaan yang kemudian akhirnya terpengaruhi gitu. Nah, jadi di dalam situasi itu memang perlu juga untuk masing-masing kemudian bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya mau di dalam hubungan ini, apa yang saya mau untuk saya juga gitu. Apakah memang saya mau kembali mengusahakan hubungan yang ini gitu, atau saya maunya seperti apa gitu. Nah jadi terkadang mungkin di dalam proses itu kalau kita butuh dibantu, ya kita bisa datang ke mental health professional gitu ya, untuk mengenali juga sebenarnya apa yang saya mau di dalam situasi ini, kemudian langkah berikutnya yang saya mau itu apa gitu. Kalau misalkan memang akhirnya bisa gitu untuk dua-duanya ini tuh mau untuk berkomitmen kembali gitu ya, untuk memperbaiki apa yang memang sekarang menjadi tantangan besar di dalam hubungannya, itu tentunya pertama kalau misalkan memang pasangan itu pada akhirnya memutuskan untuk okay, kita mau berkomitmen untuk menjalin hubungan ini kembali. Nah itu ya mungkin penting untuk dipahami sebenarnya di dalam situasi
pasca perselingkuhan itu adalah apa artinya perselingkuhan ini buat orang yang berselingkuh dan juga pihak yang merasa diselingkuhi gitu. Jadi dengan memahami artinya, dengan memahami apa yang saya mau, diharapkan si dua orang ini juga akhirnya bisa merasa terbantu untuk memutuskan gitu, saya maunya apa gitu, dan baru setelah itu work on the steps to move forward.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ini Budi,
3: ini Budi.
2: Ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
5: Keberagaman adalah kekayaan. Pelangi indah karena warna mereka berbeda satu sama lain.

adalah kebersamaan.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu Mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh Mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah hal itu menurut aku atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa?
1: Dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal, aku merasa sekarang hal-hal hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada

0: berkawan secara real gitu. Maksud aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya ya, kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial pernah, media tuh maksudnya kayak gimana sih kan?
0: Maksudnya gini, kayak gini mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal. Jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini aku, kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, berarti dia baca profil apa namanya Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang main piye kabarmu, nomor WA-mu ganti po gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. Man, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Aku bilang. Sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh mbak. Karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi teman.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini pendengar, Bengkalis cukup mendung ya. Mendung hari ini semoga saja memberikan semangat juga untuk kita melakukan aktivitas di pagi hari ini. Namun perlu kita waspadai juga ya pendengar, karena terkadang mendung itu, ada yang bilang mendung tidak berarti hujan, tetapi ada juga yang bilang mendung itu akan turun hujan. Ya, semoga saja langit mendung yang menyelimuti sebagian besar wilayah Riau pagi hari ini, khususnya Bengkalis, ini menjadi pertanda bahwa potensi hujan masih cukup tinggi ya. Dan siap-siap untuk Anda yang mungkin lagi nyuci di pagi ini, mungkin cuciannya harus ditempatkan ataupun dijemur di tempat yang paling aman ya. Jangan sampai nanti pas hujan turun pakaian yang baru dicuci basah lagi ya. Jadi ini dua kali kerja jadinya. Jadi pastikan untuk tempat penjemurannya di tempat yang aman, sehingga tidak mengganggu ketika hujan turun ya. Dan pendengar, cuaca mendung memang sering membuat suasana kita terasa lebih sejuk dan nyaman untuk beristirahat. Tetapi ada juga yang cuaca mendung ini sukanya tidur ya, tarik selimut. Apalagi di hari Minggu ya, nggak kerja. Namun kondisi ini juga

sebagai bagian dari proses alam yang membawa manfaat tentunya bagi kehidupan kita pendengar. Tetap jaga kesehatan, nikmati suasana akhir pekan dengan penuh semangat, dan terus ikuti juga berbagai program acara informasi maupun hiburan kami hadirkan untuk Anda. Semoga saja Anda bisa menikmati suasana akhir pekan ini dengan nyaman. Kami hadirkan bersama Citra Scholastika, hati-hati cinta untuk Anda semua di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak bener duit abang tuh, Dek.
1: Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
2: Pelomboan, dari Jeroguma, di Latang, di Jaboguma juga ada. Gaya, oi gaya.
3: Iya, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Cak segini yang manggil wong cantik nih.
2: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
3: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
2: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
3: Yo, Yai, siap.
4: Dalam memilih pasangan, Anda sudah punya gambaran kira-kira tertarik dengan tipe seperti apa? Apakah itu tipe karakter, kepribadian, penampilan fisik, atau sejumlah kategori lainnya? Di zaman modern, kebanyakan dari kita tidak lagi dijodohkan. Punya kebebasan untuk cari pasangan sendiri. Zaman sekarang, kebanyakan dari kita mempercayai naluri. Harus merasakan ketertarikan luar biasa kuat demi mencari dia yang tepat. Tapi, tahukah Anda, dalam memilih pasangan, ternyata mendengarkan naluri sepenuhnya tidak selalu menjamin bahwa ia orang yang tepat untuk kebahagiaan Anda. Mengapa? Ketertarikan magnetik kita terhadap seseorang bukan karena ada sesuatu yang magis yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini bisa dijelaskan. Menurut ilmu psikoterapi, kita cenderung tertarik pada seseorang yang terasa akrab. Ia yang perilakunya mengingatkan kita pada bentuk kasih sayang yang kita rasakan dari figur pengasuh ketika kita kecil. Jika Anda beruntung, Anda dibesarkan figur pengasuh yang bajik, seimbang, dan memberikan kasih sayang penuh kelembutan. Namun, tidak semua orang seberuntung itu, sehingga kasih sayang hadir dalam bentuk yang lebih kompleks. Seorang ibu yang penyayang bisa jadi juga seseorang yang penuh kecemasan dengan perasaan mudah terluka, rapuh. Seorang ayah yang bertanggung jawab secara finansial bisa jadi juga seorang yang pemarah, penuh kritik pedas, dan kasar. Sehingga sebagai anak, Anda terbiasa harus mindik-mindik demi menjaga perasaan atau menghindari murka mereka. Anda cinta dengan orang tua. Namun di saat yang sama, ada sifat atau karakter mereka yang membuat mereka menantang untuk dicintai. Perasaan cinta yang kompleks ini jadi terasa akrab dalam hidup Anda. Sehingga ketika Anda dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang menciptakan perasaan akrab ini, meski perasaan ini negatif. Misal, orang tua dulu suka marah-marah. Anda takut sehingga harus menuruti apa saja yang dia minta. Anda sebetulnya nggak suka dengan sifat atau perasaan negatif ini, namun terbiasa. Ketika dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang suka marah-marah dan harus dituruti. Orang yang sebetulnya belum tentu tepat bagi kesehatan jiwa Anda. Tidak heran pula, ketika dewasa Anda malah jadi menolak seseorang, bukan karena orang itu salah untuk Anda, melainkan karena dia terlalu benar untuk Anda. Hanya karena Anda tidak terbiasa, seseorang yang seimbang, pengertian, dewasa, bisa diandalkan, jadi terasa aneh dan asing. Lantas bagaimana memilih pasangan yang baik untuk kebahagiaan Anda? Menurut psikolog Lisa Firestone, cari tahu, kenali, serta pikirkan kembali pola ketertarikan Anda terhadap seseorang. Ingat, pola lama kita bisa jadi menarik kita ke orang yang salah. Kita bisa lakukan ini dengan cara menuliskan sifat atau karakter seperti apa yang menarik dan tidak menarik bagi kita. Kemudian telusuri, apakah sifat-sifat ini mengacu ke sifat dan karakter figur pengasuh? Kemudian, tanya diri, apakah sifat dan karakter ini selaras dengan kebahagiaan kita atau tidak? Cara ini juga mengizinkan kita untuk memberi kesempatan pada calon pasangan yang mungkin di awal terkesan membosankan atau nggak pas dengan selera Anda, namun ketika Anda kenal lebih jauh, sebetulnya dia menarik dan baik untuk kebahagiaan Anda. Ada beberapa prinsip sederhana yang kita bisa pegang dalam memilih pasangan. Tips dari psikoterapis Dr. Barton Goldsmith diantaranya, 1. Carilah seseorang yang bajik, penyayang, dan penuh welas asih. Ia yang bisa diajak bicara seterbuka dan sejujur mungkin di saat senang dan susah. 2. Punya kesamaan visi dalam hidup terkait hal-hal mendasar, namun juga punya cukup perbedaan agar bisa saling mengisi dan belajar dari satu sama lain. 3. Hiduplah bersama ia yang bisa membuat Anda tertawa, karena ketika menjalani tantangan hidup, sedikit tawa akan meringankan beban di dada. 4. Ambil waktu untuk mengenal orang itu. Setidaknya 6 bulan. Sehingga ketika menikah, Anda siap dan mantap menjalani hidup dan tantangannya bersamanya. Memang, kita tidak akan pernah bisa 100% merasa pasti tentang seseorang. Namun, memilih pasangan hidup dengan alasan yang benar di saat yang tepat bisa semakin mendekatkan Anda pada kehidupan berpasangan yang melestarikan kesehatan mental.
5: Terima kasih pergerakan Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabar gembira datang dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Secara bertahap, para jemaah haji asal Provinsi Riau mulai kembali ke tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah di tanah suci. Pada Sabtu 13 Juni 2026, pendengar, jemaah yang tergabung dalam kloter BTH 10 telah tiba dengan selamat melalui debarkasi Batam. Kloter BTH 10 merupakan gabungan jemaah asal Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Bengkalis. Kedatangan para tamu Allah ini, pendengar, tentu menjadi momen yang penuh syukur dan kebahagiaan bagi keluarga yang telah lama menantikan kepulangan mereka. Pendengar, berdasarkan data kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, total jemaah dan petugas yang tiba bersama kloter BTH 10 berjumlah 440 orang. Dengan kedatangan kloter ini, pendengar, jumlah jemaah haji Provinsi Riau yang telah kembali ke tanah air hingga 13 Juni 2026 mencapai lebih dari 3.500 orang. Namun demikian, pendengar, di balik sukacita kepulangan jemaah, terdapat pula kabar duka. Hingga saat ini tercatat 11 jemaah haji asal Riau wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Selanjutnya, proses pemulangan dan pemberangkatan jemaah masih terus berlangsung, termasuk pendorongan jemaah kloter BTH 11 menuju Jeddah yang dijadwalkan pada pukul 1 waktu Arab Saudi. Itu dia, pendengar, informasi yang telah kami sampaikan terkait jemaah haji kloter BTH 10 tiba di tanah air dengan total 3.531 jemaah haji Riau telah kembali. Informasi kami kutip dari portal resmi rri.co.id.

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini, ya saat ini pendengar, hujan mulai mengguyur kota Bengkalis ya. Semoga untuk Anda yang beraktivitas di lapangan ya, di luar sana, semoga tetap bisa menjalani aktivitasnya dengan baik, tetap berhati-hati karena cuaca hujan ya. Anda semoga bisa melakukan aktivitas dengan nyaman ya. Pendengar, kami masih hadirkan informasi untuk Anda siang hari ini pendengar. Nah pendengar, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya diukur dari lancarnya pelaksanaan rukun dan wajib haji, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang dirasakan para jemaah selama berada di tanah suci. Pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini, berbagai apresiasi dan ungkapan rasa puas datang dari jemaah haji asal Provinsi Riau yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah dan kembali ke tanah air. Mulai dari layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pendampingan selama puncak pelaksanaan ibadah haji, para jemaah mengaku mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari petugas haji Indonesia. Bahkan sejumlah jemaah menilai fasilitas dan layanan yang diterima terasa setara dengan pelayanan kelas premium meskipun mereka berangkat melalui jalur haji reguler. Tak hanya memberikan rasa nyaman, kehadiran petugas haji juga dinilai sangat membantu, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan khusus. Kesiapan petugas dalam memberikan bantuan dan pelayanan di berbagai situasi menjadi salah satu hal yang paling berkesan bagi para jemaah selama berada di Arab Saudi. Nah, pendengar, semoga para jemaah haji yang sudah kembali ke pangkuan keluarga ya, dan saling berbagi cerita juga kepada sanak keluarga, berbagi pengalaman ya, semoga saja dapat memberikan edukasi juga ya para keluarga, para sahabat yang lainnya, dan semoga di tahun-tahun mendatang para sahabat dan keluarga juga diberikan kesempatan ya untuk melaksanakan ibadah haji di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
5: RRI Indonesia.

0: Indonesia. He knows your music. He speaks your mind. Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Bagaimana melatih stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Nantikan dalam episode On Versus Mind, Stoikisme bagian 2.
6: Stoikisme adalah kerangka berpikir dalam hidup yang sangat berguna, terutama ketika menghadapi situasi yang sangat menantang atau stres, kecemasan, atau amarah. Stoikisme membantu kita tetap tenang sehingga mampu berpikir jernih, mengambil keputusan terbaik, dan menghindari stres. Di zaman modern, pola pikir ini menjadi dasar psikoterapi untuk depresi, Cognitive Behavioral Therapy. Stoikisme adalah filosofi praktis yang bisa kita latih dalam keseharian. Ini caranya. 1. Latih kemalangan. Latih apa yang paling kita takutkan. Simulasikan. Kita semua takut dengan penderitaan, apapun bentuknya. Untuk melatih ketangguhan menghadapi penderitaan, para stoik menyarankan kita melatih penderitaan dengan cara membayangkan atau bahkan mempraktekkan skenario-skenario terburuk yang bisa terjadi dalam hidup. Ini untuk melatih Anda, jika kemalangan benar-benar menimpa, Anda akan baik-baik saja. Contoh, 2 kali dalam setahun, filsuf Stoik Seneca menanggalkan baju bagus, memakai baju kumal dan kotor, tidur di lantai, makan roti yang sudah keras, dan minum air dari mangkuk hewan peliharaan. Intinya, dia menempatkan diri dalam kondisi tidak nyaman. Anda bisa latih kemalangan dengan cara

atau tidak? Apa yang bisa Anda pengaruhi atau tidak? Sekeras apapun berusaha, Anda tidak akan bisa memaksa orang lain menyukai Anda kalau ia sudah memutuskan tidak suka dengan Anda. Pakai waktu dan tenaga Anda untuk mengubah apa yang bisa Anda ubah. Gak usah buang waktu menggoyah hal yang gak bisa digoyah. 3. Latih persepsi. Marcus Aurelius berkata, memilih untuk tidak tersakiti, maka kita tidak akan tersakiti. Jangan merasa tersakiti, maka Anda tak akan tersakiti. Misal, ketika mengharapkan promosi, ternyata kolega yang naik jabatan. Anda bisa memutuskan apakah mau terus menggerutu atau menjadikan momen ini sebagai motivasi tambahan untuk bekerja lebih tekun. 4. Lihat sesuatu dengan perspektif luas atau melihat dari atas. Ketika mengamati sesuatu, mundur selangkah, zoom out, untuk melihat sesuatu dengan konteks yang lebih luas. Seperti seorang astronot melihat bumi, ini mengingatkan kita betapa kecilnya kita. Seperti kata filsuf Stoik Pierre Hadot, memandang dari atas mengubah penilaian kita pada sejumlah hal. Kemewahan, kekuasaan, perang, dan sejumlah kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari jadi terlihat konyol. 5. Ingat, tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Status, reputasi, prestasi, barang atau orang. Kehadiran semua ini tidak ada yang permanen dalam hidup kita. Yang penting bagi seorang stoik adalah sekarang, menjadi orang baik dan melakukan hal yang benar selama kita masih hidup. 6. Memento mori. Ingatlah kematian. Dalam bukunya, Meditations, Marcus Aurelius menulis, kita bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Jadikanlah ini penentu apa yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan dalam hidup ini. Memikirkan kematian menjadi pemikiran yang depresif jika kita tidak tepat memahaminya. Para stoik menganggap, memikirkan kematian melahirkan kerendahan hati dan membangunkan semangat untuk hidup. 7. Amor fati, cintai takdirmu. Epictetus, seorang budak, lumpuh, dan filsuf stoik, dalam hidupnya menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ia mengatakan, jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan. Sebaliknya, berharaplah apa yang terjadi, terjadi sebagaimana mestinya. Maka itu, kau akan bahagia. Terima segala situasi seberapapun menantang. Bahkan, cintailah situasi ini dan ubah setiap rintangan dan kesulitan menjadi bahan bakar bagi Anda untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itulah Stoikisme. Selamat mencoba.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
13: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, tepatnya Minggu 14 Juni 2026. Pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih temani Anda untuk mengikuti program selanjutnya di Bengkalis siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis. Akhirnya saya Rini Fakhriani undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: formasinya nyerap Toni Di Loli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari

0: membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawal awali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya. Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnia Julianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran.

Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Stunting.
4: Stunting.
3: Stunting apa sih?
4: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
5: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
6: Yeah, I could fine. So, where are you going?
7: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
6: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
7: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
8: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea, Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Mau kencan?
5: Kencan nopo?
4: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
5: Mau nonton jaranan.
4: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
5: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
6: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
7: Maaf. Tidak bisa begitu.
6: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
7: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
6: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
7: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
6: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
8: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Demasif bersama Antara Suara resmi membuka pre-registration Demasif Asia Home Run 2026 mulai 10 hingga 17 Juni 2026. Ya, program tersebut mengajak penggemar menjadi bagian perjalanan baru Demasif menuju sejumlah kota di Asia. Pendengar, melalui pre-registration, penggemar berkesempatan memperoleh akses lebih awal terhadap informasi penjualan tiket tur, ya, beserta juga akan menerima pembaruan terkait tur serta berbagai benefit eksklusif mendatang. Pendengar, Demasif Asia Home Run merupakan rangkaian tur regional yang digelar di 5 kota Asia. Tur tersebut akan berlangsung di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Indonesia sepanjang September hingga November 2026. Pendengar, program ini menjadi perayaan babak baru perjalanan Demasif bersama penggemar dan komunitas kreatif. Setiap panggung dalam tur tersebut diharapkan menghadirkan suasana yang terasa seperti rumah. Lebih dari sekedar konser, pendengar, Demasif Asia Home Run mengusung narasi mengenai perjalanan dan rumah, ya. Dan konsep itu terinspirasi filosofi Home Run yang menggambarkan perjalanan menjelajah berbagai tempat sebelum kembali pulang. Ya, Ceo Antara Suara Andri Ferraning Ayu menyatakan pembukaan pre-registration menjadi langkah awal melibatkan penggemar dan perjalanan Demasif Asia Home Run. Ya, menurutnya program tersebut dirancang untuk mengajak para penggemar berpartisipasi sejak awal perjalanan tur. Dan pendengar, ia menuturkan pada Rabu kemarin, Asia Home Run dibangun dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi. Karena itu, ia ingin para penggemar menjadi bagian dari perjalanan ini sejak awal. Ya, melalui pre-registration, ia mengundang Massiver dan seluruh penikmat musik untuk ikut menyambut babak baru perjalanan Demasif. Andri mengatakan Asia Home Run dibangun dengan semangat kebersamaan serta kolaborasi bersama penggemar. Ya, melalui pre-registration, Massiver dan penikmat musik diajak menyambut babak baru perjalanan Demasif di Asia. Dan pendengar, demikian informasi ini di Kabar Musik Tanah Air. Dan selanjutnya pada pukul 12 sampai 13 nanti kita nikmati lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini telah masuk waktu sholat fardu zuhur untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio kita dengarkan sejenak kumandang azan. Allah.

menjadikan hambanya sebagai ahli zikir, dan dijadikannya hambanya sebagai orang yang dikenal karena zikirnya. Dijadikan sebagai hamba yang dikenal di sisinya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepadaku dalam hatinya, pasti aku ingat kepadanya dalam satku. Barang siapa yang ingat kepadaku di muka umum, pasti ku ingat padanya di muka umum. Umur yang mengandung berkah, banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedahnya. Dan banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak faedahnya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah kamu mengenai makhluknya, dan janganlah kamu berpikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kamu tidak kuasa memperkirakannya atau memikirkannya. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Allah memperlihatkan zatnya kepadamu sebelum dia menutup persaksian kebesaran kepadamu. Maka anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanannya, dan hati

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita.
Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang padat dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah SWT mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
2: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat.
4: Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia,

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang untuk Anda semuanya pendengar, masih menemani waktu istirahat Anda dalam program Budaya Nusantara. Ya, ruang yang menghadirkan kekayaan tradisi, seni dan budaya dari berbagai penjuru Indonesia. Ya, pendengar, di tengah kesibukan siang hari ini, mari sejenak kita menikmati indahnya ragam budaya ya yang menjadi identitas bangsa kita. Dari alunan musik tradisional, cerita rakyat yang syarat makna, hingga informasi-informasi budaya untuk kami sajikan untuk Anda. Dan pendengar, informasi untuk Anda, yang mana Komite Seni Budaya Nusantara atau KSBN mengingatkan pentingnya menjaga bahasa daerah di Indonesia. Ya, upaya tersebut diperlukan untuk mencegah hilangnya identitas budaya lokal. Ya, Ketua Umum DPP KSBN Mayjen TNI Purnawirawan Hendarji Suparji mengatakan Indonesia memiliki sekitar 800 bahasa daerah. Ya, kekayaan tersebut harus dipertahankan melalui penggunaan aktif di masyarakat. Ya, ia mengatakan pada beberapa waktu lalu bahasa daerah harus terus digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditinggalkan, kita sendiri yang akan merugi, saat disampaikan kepada Pro3 Jakarta beberapa waktu lalu. Ya, menurutnya pendengar, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan organisasi. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga warisan budaya daerahnya. Ya, Hendarji menilai promosi budaya perlu dilakukan secara aktif oleh masyarakat. Ya, langkah itu penting agar budaya Indonesia tidak mudah diklaim pihak lain. Ya, pendengar, jadi ia mengatakan kita harus proaktif ya memperkenalkan budaya sendiri kepada dunia. Jangan hanya bereaksi ketika budaya diklaim pihak lain. Ia menambahkan, pendengar, KSBN akan mengajak daerah menghidupkan kembali penggunaan bahasa lokal. Upaya itu menjadi bagian dari agenda pelestarian budaya nasional. Dan pendengar, untuk selanjutnya nanti kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa daerah. Demikian informasi ini kita hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal rri.co.id.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama RRI Pro 1 Pekanbaru untuk menyimak Warta Riau.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kick-off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau. BPS RI dan Pemprov Riau perkuat sinergi hadirkan data ekonomi akurat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Semarak hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, ribuan pelari ikuti Pekanbaru Lestari Run sebagai upaya edukasi menjaga kebersihan dan lingkungan. Warta Riau juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bodo FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Kick off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau, BPS RI dan Pemprov Riau perkuat sinergi hadirkan data ekonomi akurat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Alwis Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: Kegiatan kick-off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau resmi digelar yang akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia khususnya juga Provinsi Riau. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Puji Ismartini, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Provinsi Riau terhadap persiapan pelaksanaan sensus ekonomi.
2: Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Riau, Bapak Gubernur, Bapak Para Bupati dan Wali Kota, terkhusus Sekda Provinsi Riau, serta seluruh perangkat daerah se-Provinsi Riau. Dukungan konkret yang telah diberikan diantaranya adalah telah dikeluarkannya Serat Edaran nomor 414.422 Sekda 2026 tentang sosialisasi dan publisitas sensus ekonomi 2026.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya sensus ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia.
3: Pada tahun 2026, tujuan dari sensus ekonomi kita adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai struktur, potensi, dan karakteristik usaha di Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berkelanjutan. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
1: BPS bersama pemerintah Provinsi Riau berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh pelaku usaha dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian yang aktual dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di masa yang akan datang. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Ribuan pelari ikuti Pekanbaru Lestari Run sebagai upaya edukasi menjaga kebersihan dan lingkungan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Dalam rangka menyambut hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru menggelar kegiatan Pekanbaru Lestari Run di kawasan Car Free Day Minggu 14 Juni 2026. Berbeda dengan kegiatan lari pada umumnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga mengedukasi peserta untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Seluruh peserta dibekali kantong sampah dan diajak memungut sampah yang ditemukan di sepanjang rute lari. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kota sekaligus sarana mengajak masyarakat menjaga lingkungan secara bersama-sama. Menurutnya tujuan utama kegiatan ini bukanlah kompetisi, melainkan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan kota.
5: Lestari Run ini memang ditargetkan tidak lebih dari 1.000 peserta, karena memang tujuannya bukan untuk perlombaan, tapi tujuannya adalah melakukan dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Kita sadar dan kita ketahui adalah perang bersama hari ini adalah melawan sampah dan juga menjaga alam sama dengan menjaga masa depan. Terutama tentu kalau hanya pemerintah saja yang tentu berperang, tentu anggaran berapapun tidak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan lingkungan di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu hari ini dengan adanya 1.200 peserta lari yang terdaftar dalam persaingan ini, harapannya adalah tentu mengedukasi seluruh masyarakat Pekanbaru.
4: Salah seorang peserta, Agung Kurniawan, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Menurutnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan menjaga kebersihan kota.
6: Saya sangat mengapresiasi karena dalam rangka milad Pekanbaru yang ke-242 ini, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, sekaligus kita membawa agar Kota Pekanbaru semakin bersih, kemudian Kota Pekanbaru juga semakin bisa dicintai oleh banyak masyarakat. Terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru, kemudian Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Markarius Anwar. Semoga kegiatan bermanfaat seperti ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dan semoga bisa terus bermanfaat untuk masyarakat dan Kota Pekanbaru yang kita cintai ini.
4: Sementara itu, Muhammad Raihan yang berhasil menjadi peserta dengan jumlah sampah terbanyak mengaku sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia berhasil mengumpulkan sekitar 6,59 kg sampah selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pelajaran penting tentang kepedulian terhadap lingkungan.
7: Karena saya sangat menarik event-event ini, karena dia membersihkan lingkungan, kita diajarkan dalam membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan juga Pekanbaru ini agar lebih bersih lagi. Semoga dengan adanya acara ini, masyarakat di Pekanbaru ini bisa lebih sadar dalam mengutip sampah dan meletakkan sampah pada tempatnya.
4: Melalui Pekanbaru Lestari Run, pemerintah Kota Pekanbaru berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat. Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini diharapkan mampu membangun budaya peduli lingkungan sehingga Pekanbaru dapat tumbuh menjadi kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, waspada penyakit demam berdarah denggi atau DBD, masyarakat Provinsi Riau dihimbau untuk lebih gencar dalam melakukan gerakan 3M+. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat pasien positif demam berdarah denggi atau DBD sampai dengan minggu ke-21 tahun 2026 mencapai 2020 kasus dengan 14 orang meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan kasus DBD di 12 kabupaten kota terus bertambah dengan jumlah kasus terbanyak berada di Kabupaten Rokan Hilir, Pekanbaru, dan Dumai. Zulkifli menyebutkan dengan terus bertambahnya kasus DBD, maka perlu adanya kewaspadaan dan antisipasi semakin meluasnya penyebaran DBD. Dengan kondisi tersebut, Zulkifli menghimbau masyarakat untuk lebih gencar dalam pelaksanaan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang atau menimbun barang-barang yang dapat menampung air sebagai tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti, serta menaburkan bubuk larva sida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras, menggunakan lotion atau obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada ventilasi dan jendela rumah, tidur dengan menggunakan kelambu, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menanam tanaman pengusir nyamuk di sekitar rumah seperti lavender atau sereh, dan tidak menggantung pakaian di dalam ruangan.
9: Untuk demam berdarah dari hari ini, pada tim sedang bergerak di lapangan, ya, apalagi di mengalami peningkatan di Rokan Hilir, dan ini tim PE kita, tim epidemiologinya sudah bergerak di sana, dan pemerintah Rokan Hilir juga sudah melakukan langkah-langkah ya, seperti gotong royong, kemudian prinsip 3M, dan ini dan melibatkan juga perusahaan-perusahaan untuk melakukan pemerantasan sarang nyamuk.
8: Menyikapi himbauan tersebut, salah seorang warga Pekanbaru, Jovan, menuturkan dirinya dan keluarga sudah melakukan gerakan 3M+ agar terhindar dari gigitan nyamuk yang membawa penyakit DBD.
10: Saya dan keluarga sudah menerapkan 3M supaya keluarga saya terhindar dari gigitan nyamuk dan bebas dari DBD.
8: Total suspek DBD hingga bulan Mei atau minggu ke-21 tahun 2026 mencapai 3.400 kasus. Peningkatan jumlah suspek DBD terjadi dalam 2 pekan terakhir. Di pekan ke-20 bertambah 290 kasus suspek dan pekan ke-21 bertambah 271 kasus. Penambahan signifikan jumlah suspek DBD terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kota Pekanbaru, dan Dumai. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, setelah proses pemulangan jemaah kelompok terbang kloter 9 dan 10 dan telah tiba ke daerah masing-masing, panitia haji masih menunggu jemaah asal Bengkalis yang bergabung di kloter 18 sebanyak 12 orang pada 21 Juni mendatang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
11: Proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis secara umum berjalan lancar. Hingga saat ini seluruh jemaah yang tergabung dalam kloter 9A serta satu orang jemaah yang sebelumnya berada di kloter 10 telah kembali ke daerah asal masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bengkalis Rusli mengatakan seluruh barang bawaan jemaah mulai dari koper besar, koper kecil hingga air zam-zam juga telah diterima dan dibawa pulang oleh para jemaah maupun keluarganya. Menurut Rusli, satu jemaah asal Bengkalis yang sebelumnya berada di kloter 10 atas nama Norma juga sudah bergabung dengan rombongan kloter 9 dalam proses pemulangan dan telah tiba dengan selamat di kampung halaman. Sementara itu masih terdapat 12 jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter 18 dan saat ini masih berada di Arab Saudi dan mereka dijadwalkan meninggalkan tanah suci pada 20 Juni 2026 dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada 21 Juni 2026.
12: 18 lagi tinggal 12 orang. Jadi sampai sampai tanggal 20 berangkat ke Bengkalis tanggal 21.
13: Ini kita fasilitasi kok kepulangan ke Bengkalis nanti dari Batam.
12: Tetapi apa di fasilitas oleh Pemda tapi melalui tiket tidak catat lagi tapi segala sesuatu hal itu sama. Logistiknya sama. Tanggulangi oleh Malianto, Malena, kemudian dari Haji tetap ada kepanitiaan untuk menjemput. Bagaimana mengantuk kemarin, macam itu juga lah menyambut, insyaAllah.
11: Meski jumlah jemaah dalam kloter 18 relatif sedikit, pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap memberikan fasilitas pelayanan yang sama seperti yang diberikan kepada jemaah pada kloter sebelumnya. Rusli menegaskan panitia haji daerah tetap akan melakukan pendampingan dan penjemputan mulai dari kedatangan di Batam hingga proses kepulangan ke Kabupaten Bengkalis. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi menyampaikan apresiasi atas kelancaran seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mulai dari tahap keberangkatan hingga pemulangan jemaah ke tanah air.
14: Telah kembali dengan selamat cuma dari yang berangkat kemarin satu yang tinggal di Mekah Arab Saudi karena telah berpulang ke Rasulullah.
11: Menurut Ed Effendi, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, panitia penyelenggara haji, petugas pendampingan serta berbagai pihak terkait yang terus memberikan pelayanan maksimal kepada para tamu Allah. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui arahan dan instruksi Bupati Bengkalis terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menunaikan ibadah haji. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara, pendengar, Car Free Night Perdana di Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis resmi digelar selama 2 hari pada 12 hingga 13 Juni 2026. Kegiatan ini tidak hanya menyajikan beragam produk UMKM dan hiburan masyarakat, tetapi juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
15: Sebanyak 156 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM meramaikan Car Free Night Perdana yang digelar di kawasan Jalan Pembangunan Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Kegiatan yang berlangsung selama 2 malam ini menawarkan beragam produk mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga permainan anak. Tidak hanya menjadi ajang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Car Free Night juga mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kehadiran layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan pihaknya membuka layanan menggunakan mobil layanan administrasi kependudukan atau Molduk untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan.
16: Harapan kami dari Disdukcapil bahwa berharap yang sudah kami ikut acara event Kafrin ini, kami berharap pada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis, hingga beberapa dari Banten, berharap tentu kita hadir di sana untuk memanfaatkan waktu yang ada.
15: Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan perekaman KTP elektronik, pencetakan ulang KTP yang rusak, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, serta aktivasi identitas kependudukan digital. Sementara itu, Ketua Pelaksana Car Free Night Kelapa Pati, Didi Saputra, mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Karang Taruna, pemuda setempat, dan masyarakat dari 5 RT di kawasan Jalan Pembangunan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
17: Harapannya
12: ya kita menciptakan yang ruang yang lebih baik. Kemungkinan kedepannya kita lebih wah lagi.
15: Car Free Night Kalpapati dibuka untuk umum pada 12 dan 13 Juni 2026. Pengunjung dapat menikmati beragam kuliner, produk UMKM, hiburan keluarga, sekaligus memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, di mana pengurus kota Federasi Akuatik Indonesia atau VAI Pekanbaru terus memperkuat pembinaan atlet usia dini sebagai langkah strategis mencetak perenang berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
17: Ketua Umum Pengurus Kota Pengkot Federasi Akuatik Indonesia FAI Pekanbaru Alfian Simbolon menegaskan komitmennya dalam melahirkan bibit-bibit atlet renang unggul di Kota Pekanbaru melalui pembinaan yang berkelanjutan di seluruh klub akuatik. Menurutnya, sebagai organisasi yang menaungi cabang olahraga akuatik di Kota Pekanbaru, pihaknya memiliki tugas untuk bertanggung jawab besar dalam melakukan pembinaan atlet agar mampu berprestasi di tingkat daerah hingga nasional. Alfian menyebutkan, perkembangan olahraga akuatik di Pekanbaru saat ini cukup pesat. Bahkan hingga kini tercatat sudah lebih dari 23 klub akuatik aktif yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru.
18: Kalau kami selaku pengurus akuatik Kota Pekanbaru, tugas dan tanggung jawabnya bagaimana melahirkan bibit-bibit unggul ya yang ada di Kota Pekanbaru, dan juga kami juga selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan di seluruh klub yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu yang menjadi informasi yang kami sampaikan, di Kota Pekanbaru itu sudah lebih dari 23 klub yang ada di Kota Pekanbaru. Pada saat saya menjabat di tahun 2023, itu klub di Kota Pekanbaru hanya 5. Tapi dengan proses perkembangan, dengan yang adanya kita orang-orang baru ya di dunia akuatik ini, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang punya kemampuan untuk punya memberikan pelatihan kepada anak-anak di Kota Pekanbaru.
17: Sementara itu, salah satu atlet muda Federasi Akuatik Indonesia FAI Pekanbaru, Arkan Alfarabi Simbolon, diproyeksi akan memperkuat kontingen Riau pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Arkan mengaku terus meningkatkan intensitas latihan dan aktif mengikuti berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional maupun internasional.
19: Tetap latihan terus, semangat terus, dan mengikuti event-event internasional, nasional gitu.
20: Kemarin terakhir kali apa?
19: Terakhir ke Jurnas.
17: Dengan pembinaan yang terus berjalan dan dukungan dari berbagai pihak, FAI Pekanbaru optimistis mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Bola Dunia.
21: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

0: Pertama, bola dunia di mana Brazil gagal raih kemenangan. Maroko paksa hasil imbang 1-1. Kedua tim berbagi poin di laga pembuka grup. Alwi Suratmaja melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Brazil gagal meraih kemenangan pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Maroko dengan skor 1-1. Pertandingan yang berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat menyajikan duel sengit antara salah satu tim favorit juara dan wakil Afrika yang tampil penuh percaya diri. Maroko lebih dahulu unggul melalui Ismaël Saibari setelah memanfaatkan umpan Brahim Diaz. Brazil kemudian mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Vinicius Junior yang menjadi penyelamat Selecao pada laga pembuka mereka di turnamen ini. Hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal menambah gol dan harus puas berbagi satu poin. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin pada klasemen sementara grup C. Meski diunggulkan sebelum pertandingan, Brazil kesulitan menembus pertahanan dan disiplin yang diperagakan Maroko sepanjang laga. Salah seorang pendukung Brazil dari Pekanbaru, Rizky, merasa kecewa karena Brazil dipenuhi pemain bintang namun kesulitan dalam mendapatkan gol.
2: Dengan hasil match pertama Brazil dapat skor 1-1, jelek sih kalau seri sama Maroko. Karena pemainnya banyak yang bintang tapi susah nyetak gol.
1: Pendapat berbeda disampaikan salah seorang penonton juga, yaitu Surya, yang menilai hasil imbang merupakan hasil yang cukup baik bagi kedua tim berdasarkan jalannya pertandingan tadi.
3: Mungkin dengan skor satu sama sudah cukup baik dan bagus. Mungkin cukup adil untuk kedua pihak.
1: Laga ini menjadi sinyal bahwa persaingan di grup C diprediksi berlangsung ketat. Maroko kembali menunjukkan kapasitas sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia, sementara Brazil masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan efektivitas serangan jika ingin melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Setelah laga Brazil kontra Meksiko berakhir, rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 berlanjut dengan duel grup antara Haiti dan Skotlandia. Selanjutnya pertandingan grup D mempertemukan Australia melawan Turki. Kedua laga tersebut menjadi bagian dari agenda pertandingan yang berlangsung pada hari yang sama dan turut memengaruhi persaingan di fase grup menuju babak berikutnya. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Sementara pendengar, Jerman akan memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi debut Curacao pada laga pembuka grup E, Senin dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Der Panzer lebih difavoritkan, namun Curacao datang dengan semangat besar setelah mencetak sejarah lolos ke putaran final untuk pertama kalinya. Dan selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.
4: Pertandingan menarik akan tersaji pada grup E Piala Dunia 2026 saat raksasa Eropa, Jerman, menghadapi debutan Curacao. Laga ini akan berlangsung di Houston Stadium pada Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, pertandingan ini layaknya kisah David versus Goliath. Jerman datang sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Sementara itu, Curacao baru akan menjalani pertandingan pertamanya di putaran final Piala Dunia setelah menciptakan sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya. Jerman memasuki turnamen ini dengan ambisi besar untuk mengembalikan kejayaan mereka setelah beberapa penampilan yang kurang memuaskan di Piala Dunia sebelumnya. Di bawah arahan pelatih muda bertangan dingin, Julian Nagelsmann, Der Panzer memiliki skuad yang dipenuhi pemain berkualitas. Nama-nama seperti Jamal Musiala, Kai Havertz, serta kiper senior Manuel Neuer menjadi tumpuan utama. Kehadiran Musiala sebagai motor serangan dan pengalaman Neuer di bawah mister gawang membuat Jerman difavoritkan untuk menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama. Meski berstatus underdog, Curacao tidak boleh dipandang sebelah mata. Negara kecil di kawasan Karibia itu menjadi salah satu kisah paling inspiratif di Piala Dunia 2026. Kesuksesan mereka lolos ke putaran final tidak lepas dari peran pelatih veteran asal Belanda, Dick Advocaat, yang berhasil membangun tim solid dan disiplin. Berbeda dengan Jerman, Curacao lebih mengandalkan kekuatan kolektif tim. Salah satu pemain yang patut diperhatikan adalah striker Garvane Castanir yang tampil tajam sepanjang babak kualifikasi dan menjadi ancaman utama di lini depan. Jerman diperkirakan akan langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Dengan kualitas lini tengah yang lebih baik dan penguasaan bola yang kuat, tim asuhan Nagelsmann kemungkinan akan terus menekan pertahanan Krakow. Serangan dari sisi sayap serta pergerakan Musiala di antara lini menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan. Di sisi lain, Krakow diprediksi akan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Tim asuhan Dick Advokat kemungkinan akan menumpuk pemain di area pertahanan dan berusaha memanfaatkan setiap peluang yang didapat serta bola-bola mati. Meski Krakow memiliki organisasi permainan yang cukup baik, perbedaan kualitas individu dan pengalaman di level internasional diperkirakan akan menjadi faktor penentu. Jerman memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih unggul dan pengalaman menghadapi tekanan di turnamen besar seperti Piala Dunia.

0: Selanjutnya pendengar, duel menarik akan tersaji di grup F Piala Dunia 2026 saat Belanda menantang Jepang di Dallas Stadium, Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. The Orange lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas skuad, namun Samurai Biru siap memberikan perlawanan melalui disiplin taktik dan kecepatan serangan balik mereka. Apakah Belanda membuka turnamen dengan kemenangan atau Jepang justru menciptakan kejutan di laga perdana? Review selengkapnya disampaikan Hasna Latifah.
1: Pertandingan Grup F Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Belanda dan Jepang pada Senin 15 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari di Dallas Stadium atau AT&T Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat. Laga ini menjadi salah satu pertandingan menarik pada matchday pertama karena kedua tim sama-sama mengincar awal yang positif dalam persaingan menuju babak gugur. Grup F juga dihuni oleh Swedia dan Tunisia. Meski format Piala Dunia kini diikuti 48 tim, hasil pertandingan pertama tetap sangat penting untuk meningkatkan peluang lolos. Raihan 3 poin akan menjadi modal berharga dalam persaingan memperebutkan posisi teratas grup. Belanda datang sebagai salah satu unggulan. Tim berjuluk The Orange memiliki pengalaman panjang di ajang Piala Dunia dan dikenal dengan permainan menyerang yang mengutamakan penguasaan bola, pressing tinggi, serta kemampuan mengontrol tempo pertandingan. Kedalaman skuad dan kualitas pemain menjadi keunggulan utama mereka. Dan di kubu lawan, Jepang hadir sebagai salah satu kekuatan terbaik Asia. Samurai Biru dikenal sebagai tim yang disiplin, terorganisir, dan memiliki kemampuan melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Kecepatan serta kerjasama tim yang solid membuat mereka berpotensi merepotkan Belanda. Kunci pertandingan diperkirakan berada di lini tengah. Belanda akan berusaha mendominasi penguasaan bola, sementara Jepang kemungkinan mengandalkan serangan balik cepat untuk mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan lawan. Efektivitas dalam memanfaatkan peluang juga dapat menjadi faktor penentu hasil akhir. Secara keseluruhan, Belanda sedikit lebih diunggulkan karena pengalaman dan juga kualitas skuad yang dimiliki. Namun Jepang memiliki kemampuan untuk memberikan kejutan melalui kedisiplinan taktik dan kecepatan permainan. Dengan gaya bermain yang berbeda namun sama-sama efektif, duel ini diperkirakan berlangsung ketat dan menarik hingga akhir pertandingan.

0: Sementara pendengar, Pantai Gading dan Ekuador akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dalam duel menarik di Grup F yang akan berlangsung Senin pagi esok pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pertemuan dua tim dengan pertahanan tangguh ini diprediksi berlangsung ketat dan penuh pertarungan taktik di atas lapangan. Mampukah Pantai Gading kembali ke Piala Dunia dengan kemenangan? Ataukah Ekuador melanjutkan reputasinya sebagai tim yang sulit ditaklukkan? Kita simak preview selengkapnya disampaikan Amran Syarifuddin.
1: Pantai Gading dan Ekuador akan memulai petualangan mereka di Piala Dunia 2026 saat bertemu di Lincoln Financial Field Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat besok. Bagi Pantai Gading, ini menjadi momen spesial setelah kembali tampil di panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2014. Negara Afrika Barat itu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjaga catatan sempurna di kualifikasi, termasuk 10 laga tanpa kebobolan. Namun, tantangan besar langsung menanti Les Elephants. Di hadapan mereka berdiri Ekuador, tim yang memiliki salah satu pertahanan terkuat di Amerika Selatan. Dalam 18 pertandingan kualifikasi, Ekuador hanya kebobolan 5 gol. Fakta yang menunjukkan betapa sulitnya menembus tembok pertahanan mereka. Pertandingan ini diprediksi menjadi duel yang keras dan penuh disiplin taktik, bukan pesta gol atau aksi individu yang berlebihan. Ekuador mengandalkan kekuatan lini belakang yang dikomandoi Piero Hinchepi, William Pacho, dan Moises Caicedo. Sementara Pantai Gading menaruh harapan pada kecepatan dan kreativitas Diomande, Amad Diallo, serta Nicolas Pepe. Pantai Gading memang kehilangan bek tangguh Evan Dika yang masih dibekap cedera paha. Namun kehadiran Odilon Kosono dan Ousmane Diomande diharapkan mampu menjaga kekuatan lini pertahanan mereka. Dengan adanya Jerman dan tuan rumah lain nanti di fase grup, 3 poin pada laga pembuka akan menjadi modal sangat berharga. Akankah Pantai Gading menandai kembali ke Piala Dunia dengan kemenangan, atau Ekuador melanjutkan reputasinya sebagai tim yang sulit ditaklukkan? Kita nantikan esok, Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu pendengar, pertarungan menarik akan tersaji di grup F Piala Dunia 2026 saat Swedia menghadapi Tunisia di Monterrey Stadium Senin pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Swedia datang dengan kekuatan lini serang yang tajam melalui duet Victor Gyokeres dan Alexander Isak. Sementara Tunisia membawa reputasi sebagai tim dengan pertahanan paling kokoh di babak kualifikasi. Akankah Swedia mampu menembus tembok pertahanan Eagles of Carthage atau Tunisia kembali menunjukkan disiplin taktik yang menjadi kekuatan mereka? Review selengkapnya disampaikan Dito Satriawan.
1: Piala Dunia 2026 akan menyajikan duel menarik di grup F saat Swedia berhadapan dengan Tunisia. Pertandingan ini akan berlangsung di Monterrey Stadium, Meksiko pada Senin 15 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Laga ini diperkirakan menjadi pertarungan antara lini serang tajam milik Swedia melawan pertahanan kokoh Tunisia yang tampil luar biasa sepanjang babak kualifikasi. Swedia datang dengan modal kekuatan ofensif yang sangat menjanjikan. Tim asuhan Graham Potter mengandalkan duet penyerang berbahaya, Victor Gyokeres dan Alexander Isak yang menjadi tumpuan utama dalam mencetak gol. Selain itu, Swedia juga memiliki sejumlah pemain cepat di sektor sayap yang mampu memberikan variasi serangan sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Tunisia memiliki identitas yang berbeda. Tim berjulukan Eagles of Carthage tersebut dikenal dengan organisasi pertahanan yang sangat disiplin. Mereka bahkan mencatat rekor impresif dengan lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa kebobolan satu gol pun, sebuah pencapaian yang jarang terjadi dalam sepak bola internasional. Jika menilik sejarah pertemuan kedua tim, Swedia dan Tunisia sudah cukup lama tidak saling berhadapan. Pertemuan terakhir terjadi pada tahun 2003 dalam laga persahabatan ketika Tunisia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Swedia. Namun tentunya hasil tersebut tidak lagi menjadi patokan mengingat banyak perubahan yang terjadi pada kedua tim dalam lebih dari 2 dekade terakhir. Swedia diperkirakan akan tampil menyerang sejak awal pertandingan. Duet Gyokeres dan Isak kemungkinan akan terus menekan lini serang Tunisia melalui kombinasi kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Tim asuhan Graham Potter juga diprediksi lebih dominan dalam penguasaan bola. Namun Tunisia bukan lawan yang mudah untuk ditembus. Tim Afrika Utara tersebut kemungkinan akan bermain rapat dengan blok pertahanan rendah dan menunggu kesempatan melancarkan serangan balik cepat. Jika mampu mempertahankan disiplin seperti saat kualifikasi, Tunisia berpotensi membuat frustasi para penyerang Swedia. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat, terutama pada babak pertama. Swedia mungkin membutuhkan kesabaran dan kreativitas ekstra untuk bisa membongkar tembok pertahanan Tunisia yang terkenal sulit ditembus.

evaluasi siaran khusus Bola Dunia tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kick-off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau, BPSRI dan Pemprov Riau perkuat sinergi hadirkan data ekonomi akurat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Semarak hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, ribuan pelari ikuti Pekanbaru Lestari Run sebagai upaya edukasi menjaga kebersihan dan lingkungan. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa dan selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada saat ini ya. Kembali hadir menemani waktu istirahat dan aktivitas Anda pada minggu siang yang cukup teduh ini ya. Dan tadi telah kita simak pendengar Warta Riau dan informasi sepak bola dunia 2026 bersama penyiaran RRI Pekanbaru ya. Dan hari ini Minggu 14 Juni ya 2026 bersama Al Hidayat. Dan cuaca di Kabupaten Bengkalis saat ini terpantau mendung ya, langit tampak diselimuti awan sehingga suasana siang terasa lebih sejuk dari biasanya pendengar. Ya, bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah ya, tetap berhati-hati dan siapkan perlengkapan hujan jika sewaktu-waktu cuaca berubah. Pendengar, seperti biasa siang ini kita akan ikuti program Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung di Pro Dangdut, request lagu ataupun ada pesan-pesan melalui via telepon kami 0823 8836 4742. Kita sapa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Untung cepat angkat.
0: Kalau tak
1: oh.
0: Kalau tak mati, kosong lewat. Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: Mbak Nana?
1: Alhamdulillah sehat. Salam kabar?
0: Alhamdulillah juga sehat hari ini.
1: Lagu
0: apa tuh hari ini?
1: Dari Revina Alfira, romantis judulnya.
0: Vina Alfira. Oke. Romantis. Aduh. Kami carikan dulu ya.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam untuk Kak Al, keluarga semoga sehat selalu. Dan DJ RRI semoga sehat selalu juga. Untuknya Pak Suhaimi semoga sehat selalu, Pak Suhaimi. Untuknya Galang semoga sehat selalu. Untuknya Bunda Erda semoga sehat selalu, Bun. Nah, untuknya Moso, untuknya Mbak Rumi keluarga semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Untuknya Wak Aten semoga sehat selalu, Wak. Itu aja lah, Kak.
0: Oke, siap.
1: Lagu ada, Kak?
0: Lagunya masih kami carikan nih. Vina Alfira, romantis. Belum ketemu nih.
1: Revina Alfira.
0: Oh, Revina Alfira.
1: Tak
0: ketemu nih ya. Sebar, kami carikan. Revina. Oke, okay, nanti kalau ada kami putarkan ya, Kak. Ada pasti. Ada nih, serius.
1: Alternatif aja lah ya.
0: Alternatif apa tuh?
1: Dari Adibal, Bismillah Menikah.
0: Bismillah Menikah dari Adibal. Oke. Oke, siap.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuknya
0: ada lagi.
1: Pak Umar, semoga sehat selalu. Lupa. Nah, itu juga ya.
0: Siap, baiklah.
1: Ya, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Nana di Siak ya. Di Siak di Bunga Raya kalau tak salah. Baiklah pendengar, kita sapa penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Oke. Dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Mak Usu nih,
0: Oh iya, Mak Usu. Sehat Mak Usu?
2: Alhamdulillah sehat. Halo, apa kabar?
0: Sama, alhamdulillah juga sehat.
2: Lagu Al.
0: Boleh, silakan.
2: Terluka parah.
0: Terluka parah.
2: Dari Tia.
0: Oke.
2: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salam pertama buat Al, semoga selalu punya umur rezeki.
0: Amin.
2: Buatnya Nana tadi, semoga selalu dengan keluarganya.
0: Ya.
2: Buat Ayah Joko, Mbak Yati, okay. Pak Suhaimi, Pak Bakri, Pak Harun, Arjun, Tony, buat guru-guru emak, semoga sehat selalu, panjang umur rezeki. Ayo gabung.
0: Oke lah.
2: Makasih Al, salam kebarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Usu ya, terluka parah. Baiklah, kita hadirkan setelah beberapa penelpon berikutnya. Kita sapa pendengar. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Al.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Dengan siapa, di mana?
2: Alhamdulillah, pendatang baru.
0: Pendatang
2: nih.
0: Baru.
2: Iya, yang di belakang tembok iya. RRI.
0: Sehat? Mati.
2: Padang lesu lah ya dah.
0: Lesu, kenapa lesu nih?
2: Alhamdulillah sehat kak.
0: Ya, lagunya hari ini.
2: Lagunya hari ini dari Reza Zakaria.
0: Reza Zakaria.
2: Pujaan.
0: Zakaria, pujaan, baik. Salam-salam.
2: Buat Jaka Al beserta keluarga. Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya berkah.
0: Amin.
2: Buat dia cinta.
0: Iya.
2: Semoga semakin sehat. Dalam lindungan Allah rezekinya melimpah dan berkah.
0: Amin. Siapa lagi?
2: Bang Tengku, Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Mak Usu tadi, Kak Galang, dan semuanya grup Mak tanpa terkecuali. Terima kasih Kak Al.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Yati di Wengkalis belakang tembok ya. Oke, mendengar satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kan Makja.
0: Oh, Makja.
3: Jangan antara ujung Gang Flamboya.
0: Oke, Makja di antara ujung. Alhamdulillah sehat.
3: Amin.
0: Makja sehat hari ini.
3: Alhamdulillah sehat hari ini.
0: Sedang apa nih? Siang nih Makja. Makan dah? Makan dah siang nih?
3: Makan di undangan tadi.
0: Oh, makan di undangan. Alhamdulillah. Iya. Ada kondangan nih.
3: Iya, di Gang Guru Satu tuh.
0: Oke, baiklah.
3: Lagunya Om.
0: Lagu apa tuh?
3: Lagunya ku titipkan kepadamu.
0: Ku titipkan padamu. Oke lah.
3: Aduh kan.
0: Ku titipkan padamu ada dari Ona Sutra. Atau mau versi lain? Ada Ona Sutra aja ya. Oke.
3: Okay. Itu aja lah yang hobi itu bawa.
0: Oke, okay, siap.
3: Salam ya, sikit. Untuk semua-semuanya tanpa terkecuali grup mak-mak, untuk bapak-bapak. Mana yang belum gabung, silakan gabung. Dengan ucapan semoga tetap selaya selalu. Spesial untuk yang lagi ingat.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu, panjangan umur, mudahkan rezeki.
0: Siap.
3: Okay. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mak Jah ya di jalan antara ujung tadi. Baiklah pendengar, kita dengarkan lagu berikut ini dan kita akan kembali setelah lagu-lagu yang kita hadirkan. Tetap bersama kami RRI Bengkalis, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: setiap pagi.
1: Melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar silakan. Berikutnya yang mau bergabung bersama kami di 0823-8836-4742. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Bakri. Sehat Pak Bakri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cuaca aman di Kampung
1: cuaca
0: Jawa?
1: Cuaca di Kampung Jawa ini mendung-mendung manja.
0: Oh, mendung-mendung manja pula eh. Yeah. Oke. Silakan Pak Bakri pilih lagunya ini.
1: Lagu saya siang ini nanti.
0: Menanti. Menanti
1: dari
0: siapa?
1: Yusnia.
0: Menanti dari
1: Yusnia.
0: Yusnia. Oke, okay. Yusnia.
1: Salam.
0: Oke, okay, silakan.
1: Untuk Pak Umar. Untuk Nana tadi. Itu aja ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri di Kampung Jawa ya. Dan pendengar berikutnya kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Ya.
2: Apa kabar Al?
0: Kabar baik.
2: Ini dengan Pak Harun dari Parek Bantam, Orapan Senapit.
0: Oke, Pak Harun ya. Oke.
2: Saya dari Kampung Baru, dari Parek Baru, Kampung Orapan Senapit.
0: Parek Baru, Sungai Apit. Ya.
2: Iya.
0: Sehat Pak.
2: Langsung request lagu Al.
0: Boleh, silakan.
2: Lagunya Portrait dari Megizet.
0: Portrait dari Megizet.
2: Salamnya pertama buat Al. Semoga saya selalu di panjang umur di murah rezeki. Juga untuk Mak Ongah di Tanjung Layang.
0: Ya.
2: Pak Usum, Mak Usum di Kemuka Patiko,
0: yeah.
2: Pak Umar di Tanjung Hitang, Pak Suami di Bengkalis,
0: yeah.
2: Tony di Bantan,
0: yeah.
2: Bu Elis di Penampi,
0: okay.
2: Atan di Sungai Rawa, dan Nenek Anggun di Penampi.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja Al.
0: Tadi lagunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harun ya, di Parit Baru, Sungai Apit. Ya, pendengar kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Bang Al, semangat. Waktu hujan ya, lepas.
0: Siap. Semangat lagi.
3: Aduh, di Bantan lepas waktu hujan ya, Bang Al.
0: Hujan di sana?
3: Dah usah tanggung lebat di Bang Al.
0: Oh, banjir tidak.
3: Ini kalau radio tu ni full ni ya, suaranya. Dia pun kurang jelas.
0: Okey, kurang jelas.
3: Bang Al, apa khabar, Bang Al?
0: Kabar baik hari ini.
3: Alhamdulillah tahun ini alhamdulillah saya walafiat ya Baal.
0: Alhamdulillah.
3: Lagu Baal?
0: Silakan.
3: Lagu Ya Bustami. Danau Raja.
0: Ya Bustami Danau Raja.
3: Danau Raja.
0: Baik.
3: Salam buat Baal adalah sekeluarga. Semoga sehat. Banyak umur, rezeki. Buat Bapak Harun dari Sungai Apit. Banyak ayah Joko, banyak mak Udu. Abah semua lah Pak Al tanpa kecuali kompak selalu aja lah.
0: Okey.
3: Spesial buat keluarga aja kat rumah. Mudah-mudahan sehat. Musim hujan sejuk tak selimut.
0: Siap.
3: Itu aja Pak Al. Terima kasih banyak Pak Al. Hujan lebat ni Pak Al.
0: Hujan lebat. Ayalah.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony ya di Bantan 2. Thank you. Ya, pendengar berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, rahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Ya.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Oke, lagu lah.
0: Boleh, silakan.
2: Lagunya Rena, tapi yang DJ ya.
0: Rena yang yeah. Remix. Oke.
2: Okay. Iya. Yeah.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Boleh.
2: Nah, pertama buat Nananya di Bunga Raya program selalu banyak umur-umur rezekinya.
0: Mm-hmm.
2: Bapak Atan juga di Sengarawa.
0: Mm-hmm.
2: Bapak Umar di Tanjung Pisang program selalu.
0: Mm-hmm.
2: Buat Bu Yati dengan cintanya semoga sehat dan keadaan aman-aman aja.
0: Mm-hmm.
2: Bapak Tengku juga di Kepri dengan kesayangan semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
2: Buat Monga di Tanjung Layang. Boleh ha juga di tempat yang sama.
0: Okey.
2: Buat Elia di Pebangkung sekeluarga merasa selalu.
0: Okey, itu aja.
2: Okey deh, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, terima kasih kepada Wak Galang tadi ya. Perlepon terakhir kita. Dan pendengar, kita simak lagu berikut ini, Menanti dari Yusnia.

0: Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Silakan pendengar yang mau bergabung, penelpon berikutnya di 0823 8836 4742. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, semakin asik semakin gempak dan jaya selalu DRRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Al, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
1: Alhamdulillah, sejuk kan?
0: Sejuk, habis hujan.
1: Oh, saya cakap lagi bangkit tidur kan?
0: Bangkit tidur, yalah, dingin ya.
1: Hujan dulu, suhu tidur. Yalah, moga sehat dan kompak aja kita semuanya ya kan?
0: Oke.
1: Okay. Lagu Pasrah kan, dari siapa tuh kan? Tapi minta yang cewek.
0: Pasrah.
1: Pasrah.
0: Oke. Okay. Pasrah.
1: Mudah-mudahan ada.
0: Mau versi Lewaldi atau ada versi lain mau?
1: Jadi cewek, kalau dapat cewek.
0: Ervina sudah diputarkan.
1: Yang lain tak dapat?
0: Mungkin Adela lah ya. Coba nanti.
1: Tapi bukan koplo tuh kan?
0: Tidak.
1: Tidak. Itulah sejenis macam musik Rena tadi sedap juga tuh.
0: Ah boleh boleh.
1: Alhamdulillah.
0: Coba nanti. Oh ya.
1: Salam juga Al, semoga sukses selalu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan diberkah rezekinya, kebahagiaan sampai yang tersayangnya itu. Amin.
0: Amin.
1: Dan tuh Miati juga, moga sehat selalu Mi sama Om. Mudah-mudahan diberkahkan juga rezekinya. Sangka melimpahnya sampai tak muat besok pagi sikit, ya kan?
0: Okay.
1: Lanjut lagi untuknya maunya. Mana maunya kak sepi banget. Datuk untuk Mak Utih, untuk Nenek Anggun, dan untuk Ayah Joko. Mana Ayah Joko sama yang tersayangnya tu. Untuknya Arjun. Datuk untuknya Waatan juga. Mana Waatan, gabung gabung. Cari sinyal, manjat ke pokok. Dapat tu kan.
0: Okey. Itu aja.
1: Lagi-lagi Rumi. Untuk Pak Umar.
0: Oke, okay, Pak Umar.
1: Semoga saya selalu tuh Kak Mary juga di yang tua dan di keluarga saya dan tuh mama saya jelas salam sayang aja selalu, mudah-mudahan diberi sehat dan diberkahkan rezekinya. Amin. Dan titip doa aja Kak Al, mudah-mudahan sehat dia selalu dan diberkahkan rezekinya dan diberi kesabarannya selalu. Dan okay, berhati-hati aja lah selalu dalam beraktivitas.
0: Oke.
1: Okay. Oke okay, Kak Al, makasih ya Kak Al.
0: Sama-sama,
1: Mbak Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rumi tadi ya di Bengkalis. Satu telepon lagi pendengar sebelum kita berakhir ya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Waatan
0: di Sungai Rawa. Suaranya sama samar. Apa nih?
2: Lagu iya. Kak.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagu Doa Suci.
0: Lagu apa?
2: Doa Suci dari Imam Mas Arifin.
0: Mas Arifin.
2: Ada Kak?
0: Kami carikan dulu.
2: Doa Suci.
0: Doa Suci.
2: Ya.
0: Arifin Doa Suci.
2: Salam KL.
0: Oke, buat siapa?
2: Salam pertama buatnya Pak Arun Perdari. Buatnya Galang, buatnya Pak Umar. Buatnya Mausuri Kebun Kata.
0: Oke.
2: Buatnya Ana di Raya Selatan Bali.
0: Ya.
2: Buatnya Mbak Rumi. Buatnya Nenek Anggun Penampi.
0: Ya.
2: Buatnya Nini di Sukajadi. Buatnya
0: ya.
2: Ini di Sungai Yu itu aja Kak El.
0: Oke.
2: Berapa pantun satu Kak El?
0: Apa?
2: Ada pantun satu.
0: Oh, apa tuh pantunnya? Boleh.
2: Orang Jawa pergi ke Dacau.
0: Oke,
2: cakap. Naik kereta takut pula diketuk orang.
0: Iya.
2: Kalau kedengar suara Kak El, maka pantun jadi hilang.
0: Wah, luar biasa.
2: Itu aja Kak El.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pantun luar biasa ya. Baiklah pendengar, penelpon terakhir tadi dari Waatan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di sore ini ya. Bagi Anda pendengar yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap jaga kesehatan ya dan keselamatan, terlebih jika cuaca di wilayah Anda sedang hujan ya. Jangan lupa siapkan perlengkapan hujannya seperti payung ataupun jas hujan saat berada di luar ruangan. Dan pendengar, akhirnya Al-Hidayat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap dengarkan siaran-siaran menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian program Riau Sore hari ini, pendengar, kami masih akan menghadirkan informasi tentu saja khusus untuk Anda dan di ruang dengar Anda. Informasi kali ini masih dari laman rri.co.id, pendengar, di mana kegiatan Fun Walk dalam rangka kick-off Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Riau berlangsung di area Car Free Day, Kota Pekanbaru, Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan yang turut memeriahkan acara sejak pagi hari. Dan Fun Walk ini merupakan bagian dari rangkaian pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Riau. Selain sebagai ajang olahraga bersama, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan sensus ekonomi. Peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan yang dikemas dengan suasana santai di tengah momentum CFD, dan banyak peserta yang datang bersama keluarga untuk berolahraga sekaligus menikmati akhir pekan. Dan salah satu peserta, Mira, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut dan ia menilai Fun Walk menjadi aktivitas yang menyenangkan untuk dilakukan bersama keluarga di hari libur. Dan ia juga menyebut adanya informasi undian door prize menambah daya tarik kegiatan tersebut dan hal itu membuat suasana acara semakin menarik bagi peserta yang hadir. Melalui kegiatan ini, BPS Riau berharap masyarakat semakin memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyediaan data ekonomi yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Dan selengkapnya bisa Anda akses kembali, pendengar, dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
6: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi, sehingga meningkatkan perekonomian, dan akhirnya, perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga, diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.

diriku. Selanjutnya pendengar, Polsek Pangkalan Kerinci mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kasus ini menyeret sepasang suami istri yang diduga memanfaatkan anak-anak untuk mencari keuntungan ekonomi. Pasangan berinisial SM dan MM diamankan setelah diduga memaksa 3 anak untuk mengamen, mengemis hingga menjadi manusia silver di persimpangan Lampu Merah Pangkalan Kerinci. Ketiga korban diketahui berusia antara 9 hingga 11 tahun. Direktur Research Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasyim Risahondua Siahaan, mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Warga melaporkan adanya anak-anak yang diduga dieksploitasi untuk mencari uang di jalanan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, masing-masing korban diwajibkan mengumpulkan uang hingga Rp250.000 setiap hari. Dan aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama sekitar 7 bulan sejak keluarga itu pindah ke Pangkalan Kerinci. Kasus ini terungkap setelah sejumlah warga membawa ketiga anak tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci pada Jumat malam 12 Juni 2026 dan saat itu para korban mengaku enggan pulang ke rumah karena takut dipukul jika tidak berhasil memenuhi target. Dan mendapatkan laporan tersebut, Kapolsek Pangkalan Kerinci AKP Shilton bersama personel segera mendatangi rumah terduga pelaku di kawasan Simpang Kualo. Keduanya kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penindakan itu, polisi turut menyita 2 unit ember yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil mengemis dan juga mengamen, dan barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
4: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
3: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
4: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
5: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan pendengar bahwasanya seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 15.43 waktu Indonesia Barat. Begitu, tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: kasih pendengar dan masih di hari persatu pekan baru kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai.
1: Peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini Minggu 14 Juni 2026.

0: Berita Korwil hari ini kami awali dari RRI Padang. Kekurangan stok darah masih terjadi di berbagai rumah sakit. Menyikapi hal tersebut, unit pengelola darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar aksi donor darah sekaligus memperingati Hari Donor Darah Sedunia pagi tadi. Berikut kita dengarkan laporan Dodik Setio.
1: Kami dari unit pengelola darah Rumah Sakit M. Jamil pada hari ini mengadakan kegiatan donor darah di...
2: Bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia, unit pengelola darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar kegiatan donor darah di kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Padang pagi tadi. Kegiatan yang digelar di sela-sela hari bebas berkendara ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Kepala UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang, Zeli Diarovinda, mengatakan kebutuhan darah di rumah sakit tersebut mencapai 6 hingga 7 ribu kantong per bulan. Namun kebutuhan itu belum sepenuhnya dapat dipenuhi sehingga sebagian pasokan masih dibantu PMI. Oleh karena itu, UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang secara berkala menggelar kegiatan donor darah di berbagai instansi dan kampus untuk menjaga ketersediaan stok darah. Pada kegiatan kali ini, UPD menargetkan terkumpul 70 hingga 100 kantong darah.
1: Pada hari ini sebenarnya kita mentargetkan 70 ya. Tapi kalau bisa lebih, alhamdulillah gitu. Karena kegiatan ini kan juga tidak rutin kita adakan di sini. Barangkali ke depan kita berpikir untuk mengadakan secara rutin dan kita publikasikan supaya nanti masyarakat tahu bahwa ada kegiatan rutin.
2: Zeli menambahkan, donor darah tidak hanya membantu pasien yang membutuhkan transfusi, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Selain membantu pembentukan sel darah baru, pendonor juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darahnya. Dodi Setio melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyatakan kesiapan menyambut kunjungan wisatawan jelang libur sekolah tahun 2026. Objek wisata unggulan telah dipersiapkan agar pengunjung dapat menikmati pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Berikut kita dengarkan laporan Bobby.
3: Bupati Kabupaten Solok Selatan, Kairunas, kemarin kepada RRI Padang mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan pembenahan terhadap sejumlah destinasi wisata, khususnya objek wisata prioritas daerah. Kairunas mengungkapkan pihaknya juga beberapa waktu lalu telah melakukan pengecekan langsung melihat kondisi sejumlah objek wisata tersebut, di antaranya objek wisata Goa Batu Kapal, Hot Water Boom, kawasan Seribu Rumah Gadang, hingga jalur pendakian Gunung Kerinci yang merupakan objek wisata prioritas.
4: Kemarin kami datang wisata yang ada di Gua Batu Kapal dan Hot Water Boom dan termasuk Seribu Rumah Gadang, dan juga di Solok Selatan ada pendakian Gunung Kerinci yang bekerja sama dengan kami, dengan TNKS Solok Provinsi Sumatera. Kami sudah MOU dengan Kementerian Kehutanan pengembangan pendakian Gunung Kerinci. Semuanya kami ya insya Allah petugas-petugas dari Dinas Pariwisata kami memperbaiki dan tentu kami berbenah diri dan kami siap menerima orang libur ke Kabupaten Solok Selatan.
3: Kairunas menyampaikan, selain destinasi prioritas tersebut, Solok Selatan juga menawarkan berbagai potensi wisata lainnya, seperti hamparan kebun teh, sungai dengan air terjun, hingga kekayaan kuliner dan budaya lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kairunas mengajak masyarakat dan pelaku wisata untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang datang selama musim liburan. Menurutnya, keramahan masyarakat, kebersihan lingkungan, serta keamanan destinasi merupakan hal penting dalam mendukung kemajuan pariwisata. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Mendengar lembaga pengelola sumber daya pesisir mengusulkan perlunya sebuah cara baru untuk mencegah kapal ikan asing yang masuk ke zona Laut Natuna. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya dari RRI Ranai.
5: Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP mengusulkan perlunya sebuah cara baru untuk mencegah kapal ikan asing yang masuk ke zona Laut Natuna. Cara tersebut yakni dengan membuat ranjau di zona Laut Natuna sehingga menghalangi saat rawl kapal ikan asing masuk. Usulan tersebut disampaikan Ketua LPSDP Kabupaten Natuna, Cirman, saat berdialog dengan RRI belum lama ini. Menurutnya dengan cara itu, maka jika ada kapal ikan asing ingin masuk ke zona Laut Natuna yang biasa menggunakan kontrol dapat bertahan. Ia meyakini cara itu akan lebih efektif dibandingkan pola pengawasan yang dilakukan terhadap kapal ikan asing yang ketahuan memasuki zona Laut Natuna. Ia memaklumi jika untuk mengawasi Laut Natuna setiap saat tidak memungkinkan mengingat wilayahnya yang luas.
6: Wih, kelemahan kita dan kita rubah sistemnya. Kenapa tidak kita pasang ranjau-ranjau troll di lokasi-lokasi lumbung ikan nelayan kita? Itu kan banyak hal yang memang manfaatnya. Pertama, menjadi rumah ikan juga. Terus melindungi troll dari lumbung-lumbung ikan kita. Terus itu juga sebagai patok batas wilayah yang seperti disebutkan nelayan sering mengeluhkan.
5: Sementara itu, bagi nelayan Natuna, kapal asing yang menangkap ikan dengan troll atau pukat harimau bukan lagi sebagai hal baru. Kegiatan tersebut sudah dirasakan sejak tahun 2020 lalu yang dinilai meresahkan para nelayan Natuna untuk mencari ikan yang diyakini nelayan masih termasuk di zona fishing Laut Natuna. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna, Rahmat Wijaya, mengatakan keberadaan kapal ikan asing menjadi ancaman nelayan lokal.
7: Semenjak tahun 2020 kan lalu dihantui oleh troll, kapal asing dan juga coast guard dari beberapa negara tetangga seperti Cina, Vietnam dan Thailand. Jadi kalau untuk kronologis kemarin memang kita berebut zona fishing. Jadi fishing ground nelayan Natuna, kami mencari ikan di situ, mereka juga mencari ikan di spot-spot yang biasa kami menangkap. Jadi mereka merasa terganggu mengusir nelayan Natuna dari spot-spot yang memang notabene banyak ikannya.
5: Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna pada tanggal 9 Juni lalu juga telah menggelar rapat dengan berbagai unsur terkait termasuk perwakilan nelayan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Chin Suilan, membahas berbagai persoalan lainnya yang dihadapi nelayan seperti termasuk kota bahan bakar minyak, BBM. Demikian Marjani melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Ranai, Camat Bunguran Timur ajak warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berikut kita dengarkan laporan Aprizal.
9: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah kerja Kecamatan Bunguran Timur, Camat Bunguran Timur Superman mengajak warga untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Dengan diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat tersebut, diharapkan akan dapat membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat.
10: Ya, tentunya kita berharap kepada warga ya, agar menjaga kebersihan lingkungan kita. Mohon untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah plastik, sisa-sisa makanan, ataupun sisa-sisa minuman, tidak berserakan di pinggir kiri dan kanan jalan. Sehingga lingkungan kita menjadi bersih dan tentunya, insya Allah kita juga akan menjadi sehat di terapan kita.
9: Superman menambahkan, dalam upaya mewujudkan lingkungan bersih, asri, dan sehat, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur setiap bulan rutin melaksanakan aksi gotong royong membersihkan lingkungan melalui program Jumat Bersih.
10: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dalam hal ini setiap bulan akan melakukan pembersihan lingkungan di mana kami akan konsen terhadap sampah-sampah yang berada di pinggir kiri dan kanan jalan protokol, juga jalan-jalan gang.
9: Kepada warga juga dihimbau untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat pembuangan sampah TPS yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru, kick off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau. PPS RI dan Pemprov Riau perkuat sinergi hadirnya data ekonomi akurat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Alwis Suryatmaja melaporkan.
11: Kegiatan kick-off pencanangan sensus ekonomi 2026 Provinsi Riau resmi digelar yang akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia khususnya juga Provinsi Riau. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Puji Ismartini, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Provinsi Riau terhadap persiapan pelaksanaan sensus ekonomi.
12: Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Riau, Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota, terkhusus Sekda Bapak Provinsi Riau, serta seluruh perangkat daerah 422 Setda 2026 tentang sosialisasi dan publisitas sensus ekonomi 2026.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya sensus ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di Indonesia.
13: Pada tahun 2026, tujuan dari sensus ekonomi kita adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai struktur, potensi, dan karakteristik usaha di Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berkelanjutan. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
11: BPS bersama pemerintah Provinsi Riau berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh pelaku usaha dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian yang aktual dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di masa yang akan datang. Demikian Alu Suryatmaja melaporkan. Pro 3.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, semarak hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Ribuan pelari ikuti Pekanbaru Lestari Run sebagai upaya edukasi menjaga kebersihan dan lingkungan. Berikut kita dengarkan laporan Haryo Gunawan.
14: Dalam rangka menyambut hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru menggelar kegiatan Pekanbaru Lestari Run di kawasan Car Free Day Minggu 14 Juni 2026. Berbeda dengan kegiatan lari pada umumnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga mengedukasi peserta untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Seluruh peserta dibekali kantong sampah dan diajak memungut sampah yang ditemukan di sepanjang rute lari. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kota sekaligus sarana mengajak masyarakat menjaga lingkungan secara bersama-sama. Menurutnya tujuan utama kegiatan ini bukanlah kompetisi, melainkan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan kota.
15: Lestari Run ini memang ditargetkan tidak lebih dari 1.000 peserta, karena memang tujuannya bukan untuk perlombaan, tapi tujuannya adalah melakukan dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Kita sadar dan kita ketahui adalah perang bersama hari ini adalah melawan sampah dan juga menjaga alam sama dengan menjaga masa depan. Terutama tentu kalau hanya pemerintah saja yang tentu berperang, tentu anggaran berapapun tidak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan lingkungan di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu hari ini dengan adanya 1.200 peserta lari yang terdaftar dalam persaingan ini, harapannya adalah tentu mengedukasi seluruh masyarakat Pekanbaru.
14: Salah seorang peserta, Agung Kurniawan, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas pemerintah Kota Pekanbaru tersebut. Menurutnya, Pekanbaru Lestari Run tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan menjaga kebersihan kota.
16: Saya sangat mengapresiasi karena dalam rangka milad Pekanbaru yang ke-242 ini, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekaligus kita membawa agar Kota Pekanbaru semakin bersih, kemudian Kota Pekanbaru juga semakin bisa dicintai oleh banyak masyarakat. Terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru, kemudian Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Markarius Anwar. Semoga kegiatan bermanfaat seperti ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan semoga bisa terus bermanfaat untuk masyarakat dan Kota Pekanbaru yang kita cintai ini.
14: Sementara itu, Muhammad Raihan yang berhasil menjadi peserta dengan jumlah sampah terbanyak mengaku sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia berhasil mengumpulkan sekitar 6,59 kg sampah selama kegiatan berlangsung. Menurutnya kegiatan tersebut memberikan pelajaran penting tentang kepedulian terhadap lingkungan.
17: Karena saya sangat menarik event-event ini, karena dia membersihkan lingkungan, kita diajarkan dalam membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan juga Pekanbaru ini agar lebih bersih lagi. Semoga dengan adanya acara ini, masyarakat di Pekanbaru ini bisa lebih sadar dalam mengutip sampah dan meletakkan sampah pada tempatnya.
14: Melalui Pekanbaru Lestari Run, pemerintah kota Pekanbaru berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat. Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini diharapkan mampu membangun budaya peduli lingkungan sehingga Pekanbaru dapat tumbuh menjadi kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Guna mendorong sektor perikanan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, Bupati 50 Kota Safni dan Wakil Bupati Rito Resha menghadiri panen bersama ikan nila di Nagari Harau. Selengkapnya kita dengarkan laporan Irsyad.
18: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni bersama Wakil Bupati Ahlul Badri Torisha melaksanakan panen bersama ikan nila di kelompok pembudidaya ikan boncah Nagari Harau. Kelompok pembudidaya itu merupakan salah satu kelompok perikanan yang berada di bawah binaan Dinas Perikanan Kabupaten 50 Kota. Dalam kesempatan itu, Bupati Safni mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama secara serius membuktikan potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat 50 Kota. Bupati juga menegaskan bahwa daerah Kabupaten 50 Kota memiliki karakteristik wilayah yang sangat kaya dan subur. Namun beliau mengingatkan bahwa perubahan daerah tidak akan pernah terwujud jika pemerintah dan masyarakat hanya terjebak dalam wacana atau program tanpa adanya realisasi nyata di lapangan. Mengingat daerahnya merupakan salah satu sentra perikanan air tawar di Sumatera Barat, dirinya menyatakan bahwa keinginan pemerintah daerah agar sektor perikanan ini dapat menjadi kekuatan ekonomi utama bagi masyarakat. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kabupaten 50 Kota berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan, meningkatkan kapasitas kelompok, serta membantu memfasilitasi pemasaran hasil produksi para pembudidaya.
19: Mari kita bersama-sama serius. Kalau kita benar-benar membuktikan kita anak 50 Kota ini bisa berdiri, daerah kita ini kaya dan subur. Tapi kalau sekedar wacana, program, tidak ada realisasi di lapangan, mustahil kita bersama akan bisa mengubah Kabupaten 50 Kota.
18: Bupati Safni juga mengimbau masyarakat untuk jeli memanfaatkan potensi perikanan di negari masing-masing agar target kemandirian pangan di Kabupaten 50 Kota dapat segera tercapai. Irsyad melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, KPKNL Bukit Tinggi fokus tuntaskan ratusan tanah barang milik negara, kementerian dan lembaga yang berstatus K3. Joni Marbeta menyampaikan laporannya.
20: Progres pensertifikatan barang milik negara BMN tahun anggaran 2006 di Provinsi Sumatera Barat, khusus berada di wilayah kerja KPKNL Bukit Tinggi, masih menghadapi sejumlah tantangan. Tercatat hingga 18 Mei 2006, 284 bidang tanah milik Satuan Kerja Satker di Kementerian dan Lembaga KL masih berstatus kategori 3 K3 yang berasal dari komponen A, B, dan komponen C. Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan tindak lanjut target pensertifikatan BMN berupa tanah kategori 3 K3 digelar di Aula Singgalang kantor KPKNL Bukit Tinggi, yang juga kegiatan tersebut dibuka Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara PKN KPKNL Bukit Tinggi, Fahru Rozi Wirtanio, mewakili Kepala KPKNL Bukit Tinggi. Dalam paparannya dijelaskan status kategori 3 merupakan bidang tanah yang masih berstatus not clean and not clear dokumen maupun kondisi fisik di lapangan sebelum dapat diproses pensertifikatannya. Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan dan dituntaskan, aset negara berpotensi menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Selain itu, aset juga berisiko tidak dapat dicatat secara optimal dalam administrasi barang milik negara BMN. Sejumlah kendala yang masih ditemukan saat ini antara lain belum adanya kejelasan status pinjam pakai tanah antar instansi pemerintah, proses pembaruan data baku lahan dan LB2P yang masih berlangsung hingga adanya sengketa lahan dengan pihak ketiga. KPKNL Bukit Tinggi menegaskan bahwa legalitas aset yang dikelola setiap satuan kerja harus segera diselesaikan agar target pensertifikatan BMN tahun anggaran 2006 dapat tercapai. Penilaian penerbitan sertifikat akan mengacu pada prinsip clear and clean, yaitu tidak memiliki permasalahan hukum di kemudian hari, tidak dalam sengketa, tidak tercatat catatan ganda, serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan fisik yang berlaku.
1: Ketiga ini belum clean dan belum clear. Jadi ada sengketa di kasus di BMN Bapak Ibu yang kuasai secara administrasi atau persuratannya juga belum lengkap. Masih ada kendala di berbagai pihak. BMN berupa tanah aset tanah yang Bapak Ibu kuasai. Nah, jadi sudah semestinya aset tersebut harus tertib administrasi, tertib hukum, dan pencatatannya juga. Legalitas BMN yang Bapak Ibu punya sudah harus proses sampai mana gitu ya Bapak Ibu. Karena di dalam penguasannya ini bisa jadi nanti double catat, nanti bisa jadi untuk milik SHM atau ada pihak lain yang mengklaim, atau tanah tersebut malah ternyata itu hanya pinjam pakai. Nah Bapak Ibu klasifikasikan dulu tanah ini. Jadi untuk di tahun ini Bapak Ibu, kalau tahun-tahun sebelumnya itu Bapak Ibu di K3 ini mungkin suruh menyelesaikan hanya swap plotting di aplikasi Sentuh Tanahku ya. Nah kalau di tahun ini lebih dalam dari, kalau bisa di tahun ini selesai K3 ini, tahun depan terbit sertifikat.
20: Melalui percepatan penyelesaian berbagai kendala tersebut, nantinya kepastian hukum atas tanah BMN dapat terwujud sekaligus mendukung tertib administrasi pengelolaan aset negara di wilayah Sumatera Barat termasuk di Kota Bukit Tinggi ini. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis MICE melalui penguatan infrastruktur, jaringan hotel, serta fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya, kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
21: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
22: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata MICE sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Arti Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
23: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung, seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada rumah sakit dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi, atraksi budayanya, atraksi buatannya setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada pasar-pasar dan sebagainya.
21: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MICE, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermuzaki melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Batam, DPRD Batam menilai pentingnya pendidikan berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja demi menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Berikut kita dengarkan laporan Nurul Mahfud.
24: Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Batam, kebutuhan akan pendidikan berkualitas dan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi sorotan utama berbagai pihak. Banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di Batam menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Sementara dunia kerja terus berubah cepat mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution menekankan peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas agar generasi muda di Batam memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan. Surya menyatakan pendidikan yang kuat diyakini menjadi pondasi yang penting untuk mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja global.
2: Benar bahwa kita butuh lowongan pekerjaan di Kota Batam. Tapi di sisi lain kita juga harus menyiapkan pendidikan yang bagus. Dalam salah satunya adalah memberikan fasilitas kepada seluruh warga Kota Batam agar bisa menikmati pendidikan dengan layak. Dan oleh karena itu saya melihatnya dua hal yang berbeda ini tidak boleh dikotomikan. Tapi bagaimana dengan pendidikan yang baik, kita mulai dari pendidikan dasar sampai menengah ataupun sampai kejuruan nanti bahkan keperguruan tinggi, baru kemudian nanti bahwa anak-anak kita di Kota Batam dengan kualitas pendidikan yang baik, maka lowongan pekerjaan itu insya Allah akan bisa lebih mudah diraih.
24: Surya mengingatkan, mewujudkan pendidikan berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Batam ke depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Dur Mahfud melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. BUMDES bantu tekan inflasi dengan menjual cabai komoditi bahan pangan penyumbang inflasi di daerah ini. Berikut kita dengarkan laporan Sri Mawarti Syarif.
3: Cabai menjadi salah satu komoditas yang kerap memicu inflasi di Kabupaten Bengkalis. Untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah, Badan Usaha Milik Desa BUMDES Kuala Alam dan BUMDES Pematang Duku menggelar pasar murah dengan menjual hasil panen cabai merah keriting dan cabai rawit langsung kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkalis ini mendapat sambutan antusias dari warga. Melalui pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli cabai dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Salah seorang warga, Zia, yang membeli cabai untuk dijual lagi, mengaku sangat terbantu dengan adanya penjualan cabai yang dilakukan oleh BUMDES. Selain kualitas cabai yang baik, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau.
4: Ini kan tergantung cabai, kalau yang agak besar tinggi lagi 50 kilo.
3: Jualan di mana?
4: Sungai Alam.
3: Direktur BUMDES Kuala Alam Zulkifli mengatakan pihaknya sengaja memilih lokasi penjualan di depan kantor PMD Bengkalis agar mudah dijangkau masyarakat. Pada kegiatan tersebut, BUMDES Kuala Alam menyediakan sekitar 70 kg cabai merah keriting dengan harga berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Selain cabai merah keriting, tersedia cabai rawit yang dijual BUMDES Pematang Duku dengan harga Rp40.000 per kilogram. Kehadiran BUMDES ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung pemasaran hasil pertanian desa.
6: Apa tempatnya strategis? Ini juga keduanya memang pasar. Ini kita ngambil hari ini pasar pemerintah.
7: Ini
6: setengah. Ini ASN. Jadi panen semalam itu sekitar 70 kilo. Harganya kalau hari ini kita ambil di harga 30 sama 35.
3: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh BUMDES Kuala Alam dan BUMDES Pematang Duku. Menurutnya pengembangan budidaya cabai merah keriting tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.
25: Jadi ada dari desa, dari masyarakat yang juga nanti ini kan untuk masyarakat juga. Kalau usaha-usaha ketahanan pangan ini bisa terus kita lakukan, kita juga bisa berkontribusi untuk menjaga agar inflasi terkendali, tidak tinggi, sehingga juga nanti daya beli masyarakat tetap terjaga.
3: Ia juga mendorong BUMDES yang bergerak di sektor pertanian untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil pertanian. Dari Kabupaten Bengkalis, reporter Sri Mawarti Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari RRI Bengkalis, Kafrinek Perdana di Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis resmi digelar selama 2 hari pada tanggal 12 hingga 13 Juni 2026. Kegiatan ini tidak hanya menyajikan beragam produk UMKM dan hiburan masyarakat, tetapi juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil Bengkalis. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani.
5: Sebanyak 156 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM meramaikan Car Free Night Perdana yang digelar di kawasan Jalan Pembangunan Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Kegiatan yang berlangsung selama 2 malam ini menawarkan beragam produk mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga permainan anak. Tidak hanya menjadi ajang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Car Free Night juga mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kehadiran layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan pihaknya membuka layanan menggunakan mobil layanan administrasi kependudukan atau Molduk untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan.
7: Harapan kami dari Dukcapil bahwa berharap yang sudah kami ikut acara event Kefriting ini, kami berharap pada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis hingga beberapa dari Banten, berharap kenapa kita hadir di sana untuk memanfaatkan waktu yang ada.
5: Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan perekaman KTP elektronik, pencetakan ulang KTP yang rusak, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, serta aktivasi identitas kependudukan digital. Sementara itu, Ketua Pelaksana Car Free Night Kelapa Pati, Didi Saputra, mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Karang Taruna, pemuda setempat, dan masyarakat dari 5 RT di kawasan Jalan Pembangunan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
9: Harapannya ke depannya ya kita menciptakan ruang yang lebih baik. Kemungkinan ke depannya kita lebih wah lagi.
5: Car Free Night Kelapa Pati dibuka untuk umum pada 12 dan 13 Juni 2026. Pengunjung dapat menikmati beragam kuliner, produk UMKM, hiburan keluarga, sekaligus memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, menutup berita Korwil sore ini, kita dengarkan feature produksi RRI Tanjung Pinang disampaikan oleh Vidyawati.

0: Pendengar, apakah sudah tahu bahwa sampah yang sering dianggap sebagai sesuatu yang kotor, tidak berguna, bahkan menjadi masalah lingkungan, ternyata memiliki nilai ekonomis yang tinggi? Inilah yang terus diperjuangkan oleh Bank Sampah, Komunitas Keluarga Berdaya Sejahtera, KKBS, melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengusung slogan, Ubah Sampah Jadi Berkah, Bank Sampah KKBS berupaya mengubah paradigma masyarakat dalam memandang sampah. Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva, mengatakan, sampah bukan lagi sesuatu yang harus dibuang begitu saja, melainkan aset yang dapat memberikan manfaat, keberkahan, dan bahkan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Melalui kegiatan mengumpulkan dan memilah sampah dari rumah, masyarakat dapat memperoleh tambahan pendapatan. Meskipun nilainya tidak besar, jika dilakukan secara konsisten, hasilnya dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
1: Salah satu jargon dari Bank Sampah kami adalah ubah sampah jadi berkah. Jadi bagaimana sampah yang tadinya dipandang dengan sesuatu yang merepotkan, menyusahkan ya. Kalau orang bicara sampah kesannya jorok gitu ya, gak bersih. Tapi kita ubah mindsetnya dulu. Sampah itu menjadi sesuatu yang mendatangkan berkah. Berkah di sini bisa dalam berupa materi maupun kebermanfaatan. Nah, jadi ada dua nih misi kita di sini gitu. Bagaimana Bank Sampah ini membawa dampak baik kepada lingkungan dan juga dampak baik secara ekonomi kepada masyarakat. Itu menjadi filosofi kita bahwa bagaimana lewat sampah itu kita berusaha, kami di Bank Sampah KKBS kan, komunitas berdaya sejahtera. Nah, mensejahterakan komunitas kita, anggota kita, nasabah kita lewat sampah itu secara ekonomi. Tapi ada lagi misi baik kita, itu bagaimana kita dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa dari akar rumput, dari komunitas yang datang dari bawah, dari masyarakat, untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan.
0: Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva, mengatakan, langkah sederhana dengan memilah sampah memiliki dampak yang sangat besar. Selain membantu mengurangi volume sampah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, pemilahan sampah juga mampu mendorong terciptanya ekonomi sirkular. Berbagai jenis sampah dapat didaur ulang menjadi produk kreatif dan bernilai ekonomis, seperti gantungan kunci dari tutup botol plastik, membuat tas dari sampah plastik, serta lainnya. Bahkan melalui tabungan sampah di bank sampah, ada nasabahnya yang mampu membantu membayar cicilan kendaraan anaknya.
1: Walaupun kesannya itu sampah, setelah di sekian bulan lumayan jadi saldo. Ada loh nasabah kami yang ketika kepepet anaknya butuh bayar tunggakan cicilan kredit motornya, malam-malam telepon saya, Pak Bu, saya boleh tarik? Tak boleh lah, itu duit bapak, hak bapak lah. Alhamdulillah Bu, anak saya hari ini jatuh tempo motornya, kok tak tuh kena tarik? Kita pun nyes gitu. Wah, ternyata lewat sampah dia ketolong gitu, walaupun secara tidak langsung, tapi sedikit banyak daripada bapak itu, maaf kalau saya sih ya, minjam sama orang kan, mending dia minjam sama tabungannya sendiri, dan tabungannya itu tabungan dari sampah loh tadinya. Sahabat kami di Bank Sampah Kuantan, bagaimana mendaur ulang sampah kertas itu, kantong plastik jadi tas daur ulang, pouch daur ulang, yang ternyata dibeli sama yang berkunjung kan kemarin, anggota dewan dari Sulawesi, 30 pitch tamu dari Singapura. Negara luar menghargai sesuatu yang kita olah dari daur ulang, yang dari 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle tadi ya, dan itu ternyata menggerakkan ekonomi loh, membangun ekonomi sirkular, walaupun nilainya tidak terlalu besar, tapi lumayan buat nambah-nambah uang jajan kader kami yang membuat.
0: Direktur Bank Sampah KKBS, Kemistia Eva, mengatakan Bank Sampah KKBS menawarkan 4 jenis tabungan, yaitu tabungan uang, tabungan buku, tabungan emas, dan tabungan donasi. Warga cukup mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomis seperti botol plastik, kardus, kertas, dan lainnya. Setelah ditimbang dan dihitung nilainya, hasilnya dapat langsung dimasukkan ke jenis tabungan yang dipilih oleh nasabah.
1: Setiap bank sampah punya ciri khas masing-masing untuk menarik nasabah. Khusus Bank Sampah KKBS, kami menawarkan 4 jenis tabungan, yaitu tabungan uang, tabungan buku, tabungan emas, adalah tabungan donasi. Dan sampah yang nasabah kita tabung itu hasilnya nanti untuk didonasikan. Sistemnya saya rasa hampir sama dengan semua bank sampah. Jelas sistemnya nggak ribet sebenarnya. Dia cukup datang bawa sampah. Nah, kalau ke mall bawa duit, kalau ke kami bawa sampah. Tapi bawa sampah yang layak dijual, yang punya nilai ekonomi. Sampah itu yang nanti menjadi modal awal dia menjadi nasabah dan bawa sampah yang layak jual, lalu terbawa identitas diri. Kita datain jadi anggota kita, ntar ada buku tabungannya, ntar kita masukin grup WA-nya. Tahap berikutnya tinggal menabung lagi.
0: Melalui program Bank Sampah, kita dapat melihat bahwa sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai pilihan tabungan ditawarkan, tidak hanya Bank Sampah KKBS, juga bank sampah lainnya mengajak warga untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pemilihan sampah yang dilakukan. Jangan lupa untuk terus dukung gerakan peduli lingkungan, mulai dari langkah kecil di sekitar kita.

0: Mendengar bicara tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Sumbaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

RRI. Inspirasi. Ya, selamat sore saudara pendengar. Anda baru saja menyimak berita berjalan dengan Korwil 15 Pedang Prabu ya. Dan saat ini Anda kembali mendengarkan kami di RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Ya, pendengar, hari ini Minggu 14 Juni 2026 ya. Semoga sore yang indah ini pendengar membawa semangat dan kebahagiaan bagi Anda yang sedang beraktivitas, beristirahat di rumah maupun yang masih dalam perjalanan bersama keluarga tercinta ya. Tetap bersama kami pendengar karena masih ada informasi menarik untuk Anda simak dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Iluminando inspirasi.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
2: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
3: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di Pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di Pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di Pantai Tureleto.

Ya, bersama Yura Yunita dengan judul Risalah Hati. Pendengar, kembali bersama kami RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Ya, di 90,7 MHz. Ya, temani Anda mendengar di sore ceria hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, bagi Anda yang sedang berburu kuliner sore, menikmati jajanan favorit ataupun mencari tempat makan bersama keluarga, semoga menemukan tempat tersebut ya. Dan untuk Anda yang memilih menghabiskan waktu sore dengan berjalan-jalan santai, menikmati udara segar ataupun mengajak keluarga ke taman dan ruang terbuka hijau, ya semoga momen kebersamaan ini menjadi waktu yang berharga untuk melepas penat setelah beraktivitas seharian. Dan pendengar, sore hari memang waktu yang tepat ya untuk sejenak beristirahat, menikmati kebersamaan dan mensyukuri hal-hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih bahagia tentunya. Pendengar, hari ini tanggal 14 Juni ya diperingati sebagai sejumlah momen penting ya di berbagai negara. Salah satu yang paling dikenal adalah Hari Donor Darah Sedunia atau disebut World Blood Donor Day. Ya, peringatan tersebut menjadi momen untuk mengapresiasi para pendonor darah sukarela di seluruh dunia. Ya, selain itu pendengar, masyarakat juga diajak meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah ya. Ya, Hari Donor Darah Sedunia ditetapkan secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Peringatan tersebut disahkan dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-58 pada Mei 2005 ya. Tanggal 14 Juni pendengar dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner ya. Ia merupakan ilmuwan yang menemukan sistem golongan darah A, B dan O. Ya, penemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan transfusi darah modern. Ya, temuan itu membantu meningkatkan keselamatan dan keberhasilan proses transfusi darah pendengar. Ya, melalui peringatan ini berbagai negara menggelar kampanye donor darah sukarela. Ya, kegiatan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan darah yang aman bagi pasien. Ya, pendengar, selain Hari Donor Darah, ada beberapa peringatan lainnya yang diperingati setiap tanggal 14 Juni ya. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ya, pendengar, peringatan berikutnya ada peringatan yang cukup unik ya, yaitu Hari Mandi Internasional. Ya, Hari Mandi Internasional diperingati setiap tanggal 14 Juni ya, juga ya juga mengajak masyarakat meluangkan waktu untuk relaksasi dan perawatan diri. Ya, pendengar, Hari Mandi Internasional sering dikaitkan dengan kisah ilmuwan Yunani kuno, ya, yaitu Archimedes. Ia disebut menemukan prinsip perpindahan flume saat berendam di bak mandi. Pendengar, menurut cerita populer, Archimedes berteriak Eureka setelah menemukan jawabannya. Ungkapan tersebut berarti aku menemukannya dalam bahasa Yunani. Ya, peringatan ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas mandi sehari-hari ya. Hari tersebut juga mendorong rasa ingin tahu dan semangat belajar melalui sains sederhana. Ya, di sisi lain, Hari Mandi Internasional menjadi pengingat pentingnya akses air bersih ya, sebab masih banyak masyarakat dunia yang kesulitan memperoleh air yang layak. Berikutnya pendengar, selain Hari Mandi Internasional juga ada Hari Pembebasan Kepulauan Falkland. Ya, masyarakat Kepulauan Falkland juga memperingati 14 Juni sebagai Hari Pembebasan Falkland. Ya, tanggal tersebut menandai berakhirnya konflik antara Inggris dan Argentina pada tahun 1982. Ya, perang Falkland berlangsung sekitar 2 bulan sejak April 1982. Konflik berakhir setelah Argentina menyerahkan diri kepada Inggris pada 14 Juni 1982, pendengar. Peringatan tersebut biasanya diisi upacara penghormatan dan peletakan karangan bunga. Ya, kegiatan itu dilakukan untuk mengenang korban serta para veteran perang. Ya, Hari Pembebasan Falkland juga menjadi simbol berakhirnya konflik bersenjata di wilayah tersebut, pendengar. Dan momentum tersebut terus diperingati setiap tahun oleh masyarakat setempat. Ya, ketiga peringatan tersebut, pendengar, memiliki pesan kemanusiaan yang berbeda ya, namun saling melengkapi, mulai dari kepedulian kesehatan, pendidikan, hingga penghormatan terhadap sejarah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu balik beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Tahukah Anda, satu batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon. Karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, informasi berikutnya untuk Anda dari Kabupaten Siak ya. Yang mana Bupati Siak Afni Zulkifli mengimbau seluruh pelajar di Kabupaten Siak untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan memperbanyak kegiatan keagamaan di masjid dan musola. Ya, imbauan tersebut berdengar tertuang dalam surat himbauan nomor 000/Setda/Kesra/3 tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 Juni 2026. Ya, melalui surat tersebut berdengar Bupati Siak Afni mengajak pelajar, orang tua dan majelis guru di seluruh tingkat sekolah untuk meramaikan masjid dan musola dengan kegiatan ibadah tausiah serta membaca Al-Quran. Jadi pendengar, Afni menuturkan untuk disimak bagi kalangan pelajar, orang tua dan majelis guru di berbagai tingkatan sekolah sekabupaten Siak. Ya, pendengar, sambutan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah disambut dengan sederhana ya, ramaikan masjid dan musola terdekat. Pemerintah Kabupaten Siak mengusung tema Semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, wujudkan generasi Islami melalui gerakan sholat berjemaah di masjid dan maghrib mengaji untuk membentuk pelajar Siak yang beriman, berakhlak mulia dan berprestasi. Ya, pendengar, menurut Afni, momentum Tahun Baru Islam harus menjadi sarana menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap masjid, Al-Quran dan nilai-nilai keislaman. Pendengar, selain kegiatan keagamaan, Afni juga mengajak masyarakat mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang akan digelar pada Senin 15 Juni 2026. Ya, pawai mengusung tema semangat hijrah, mempererat ukhuwah, melestarikan budaya dan membangun generasi berakhlak di negeri istana. Dengan rute dari depan Istana Siak hingga panggung Siak Bermadah. Pendengar, rangkaian peringatan Tahun Baru Islam juga akan dimeriahkan dengan gebyar sholat pada Senin malam. Afni berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tersebut sebagai upaya mempererat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan terhadap nilai-nilai agama serta membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Ya, pendengar, demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id Bengkalis. Ya, pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di sore ceria. Ya, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda bersama RRI Bengkalis 90,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga semoga lagu-lagu dan informasi yang kami hadirkan dapat menjadi teman yang menyenangkan di akhir pekan Anda ya. Dan akhirnya saya Al Hidayat pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, nikmati waktu bersama keluarga dan terus dengarkan siaran RRI Bengkalis untuk informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayah-Nya. Sehingga dengan hidupnya diri kita pada hari ini, mudah-mudahan setiap hidup yang kita jalani, mudah-mudahan itu memberikan keberkahan. Apa makna hidup berkah? Ziyadatun khair fi khair. Di saat usia bertambah, umur bertambah, ketaatan dan kesolehan kita bertambah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini adalah tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman udwatan illa shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsi." Kata Nabi, tidaklah seseorang muslim itu menjenguk saudara muslimnya di pagi hari, melainkan ada 70,000 malaikat mendoakan sampai sore harinya. Para pendengar RRI manapun berada, kita didoakan satu masjid aja begitu senang hati kita. Apalagi 70,000 malaikat Allah yang mendoakan kita. Itu balasan bagi yang menjenguk. Apalagi orang yang merawat yang si sakit. Banyak hari ini orang yang semangat menjenguk kebun binatang, menjenguk tempat-tempat wisata, tapi malas menjenguk orang sakit. Banyak orang-orang yang hari ini semangat merawat mobil, tapi enggan merawat orang tuanya. Mobil dilap-lapnya, setiap pagi dilap-lah mobilnya, sore dilap. Padahal maknya yang sakit tak pernah dimandikan dan dilap dengan kain basah. Padahal Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man la yaskurun nas lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka sama tidak bersyukur kepada Allah. Siapa manusia yang wajib kita berterima kasih? Tentu orang tua kita. Maka di saat mereka sedang sakit, rawatlah mereka. Apa yang kita lakukan hari ini? Di saat orang tua kita sakit, ikhlas kita untuk merawatnya, ikhlas kita untuk menjaganya di rumah sakit, tentu juga akan kita terima nanti di saat kita sudah tua. Anak-anak akan memperlakukan sama, bahkan akan lebih pula dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Tapi jika hari ini kita tidak peduli di saat mereka sakit, sudah 2-3 hari mereka menelpon kita untuk dibelikan obat, juga kita mengatakan sibuk, sibuk meeting lah, sibuk mancing lah, banyak urusan ketika orang tua datang untuk meminta dibelikan obat, tapi itu pula lah yang nanti yang akan kita terima di saat nanti kita sudah tua. Anak akan memperlakukan mungkin lebih dahsyat pula apa yang kita lakukan hari ini kepada orang tua kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka yang pertama keutamaan menjenguk orang sakit adalah kita mendapatkan doa daripada 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ini hari ini orang-orang yang kita tengok bahagia dan senang hatinya ketika dia mengundang 40 orang anak yatim datang ke rumahnya, dia beri makan, setelah itu anak yatim mendoakannya. Itu 40 orang. Ada yang 100 orang, tapi menjenguk orang sakit bukan 40, 100, 70,000 malaikat. Bayangkan, malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka jadilah amal ini yang akan bisa menjadikan kita orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan menjenguk orang sakit yang kedua dapat menghidupkan hati. Jika hati hari ini terasa gelisah, jika hati merasa jenuh dalam keramaian merasakan sunyi,
maka rajin-rajinlah menjenguk orang sakit. Bukankah Allah berfirman nanti di hari kiamat? Dalam kitab Said Sabiq diceritakan, Allah berfirman nanti di hari kiamat, wahai manusia, dulu aku sakit, kata Allah, tapi kalian tidak menjengukku. Dulu saya lapar, tapi kalian tidak memberiku aku makan. Manusia menjawab pada waktu itu, ya Rob, bukankah engkau adalah Rob kami? Bagaimana kami bisa menjenguk engkau ketika engkau sakit? Bukankah engkau Rob kami? Bagaimana kami bisa memberi engkau makan padahal engkau adalah Rob kami? Apa jawab Allah? Si Pulan sakit. Saya sedang berada di dekat Pulan, kata Allah. Si Pulan. Si Pulan itu susah makan. Tak dapat jatah beras. Susah hidupnya. Tapi kalian tidak memberikan makan. Maknanya Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan orang-orang yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita punya masalah, kemudian hidup ini merasa berat ketika kita jalani, maka datanglah ke rumah sakit. Ada ruangannya itu ruangan terkhusus penyakit kanker dan penyakit tumor. Kalaulah kita masuk ke dalam ruangan itu, banyak yang kita tengok di sudut ruangan, di tempat tidur itu. Kalau kita tanya, ibu, ini anak ibu kena penyakit apa? Dia bilang kanker darah. Sudah menghabiskan darah 76 kantong, darah merah, darah putih 76 kantong, ada yang hampir 90 kantong. Ditanya yang sebelah, ibu, anak ibu ini penyakit apa? Kanker otak. Ibu, yang sebelah ini anak ibu kena apa? Kanker hati. Setelah kita menengok segala macam bentuk penyakit yang dialami oleh orang-orang yang hari ini diuji sakit oleh Allah, ke rumah sakit yang tempat-tempat seluruhnya ada ruangan kanker, ruangan tumor. Setelah kita pulang, ternyata tak ada hebatnya harta yang kita miliki kalau kita sudah diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat hati kita sedang sakit, jenguklah orang-orang sakit. Berangkatlah ke rumah sakit, walaupun itu bukan keluarga kita yang dekat. Itu akan bisa menjadikan hati bisa menjadi hidup. Biasanya hati kita mati, kita lengah dengan hidup ini. Kemudian para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang keempat, hikmah dan keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah mengambil iktibar dari kehidupan. Ketika kita hidup, hidup pasti ada hidup, pasti ada mati. Hidup pasti ada sehat, tentu ada sakit. Maka setiap kita menjenguk orang sakit, bisa kita menjadikan pelajaran dalam kehidupan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di saat hari ini kita sedang sehat, pergunakanlah kesehatan itu untuk beramal soleh. Karena tak selama kita ini sehat, tak selamanya sehat. Ada waktunya nanti kita akan sakit. Maka penyesalan orang-orang yang sakit hari ini, apa yang disesalkannya? Coba dulu waktu sehat-sehat, ketika ada seruan azan, saya ke masjid. Coba dulu waktu saya sehat dulu, saya bisa baca Quran. Coba dulu waktu saya sehat, saya bisa pergi wirid pengajian. Kapan penyesalan itu terjadi? Di saat datang sakit, barulah datang penyesalan. Tapi orang-orang yang istiqomah ketika sehat, dia istiqomah baca Quran, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah bersedekah, istiqomah silaturahim, istiqomah berbakti kepada kedua orang tuanya, istiqomah dengan mengikuti kegiatan sosial di tengah masyarakatnya, ketika datang sakit, dia tidak lagi bisa ke masjid sholat berjamaah, karena dia sudah sakit. Dia tidak lagi bersedekah, mungkin uangnya sudah hampir habis.
dia sudah susah baca Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi, Allah tetap memberikan pahala walaupun seseorang itu sakit, tetap mencatat dalam keadaan musafir, dalam keadaan sedang sakit. Siapa yang tetap dicatat sebagai amalan orang yang melakukan amalan sunat? Orang-orang yang ketika dia sehat melakukan berbagai macam amal soleh, ketika datang sakit berhenti amal solehnya, tapi tetap dicatat sebagai orang yang beramal soleh. Begitulah yang kita dapatkan ketika kita istiqomah, ketika kita masih sehat, istiqomah solat berjamaah, istiqomah solat malam, istiqomah bersedekah. Namun di saat datang sakit, kita berada di ruang ICU tak bisa lagi baca Quran, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan dan tetap menuliskan setiap hari pahala yang selama kita sehat melakukan amal-amalan itu dengan secara istiqomah. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka ini pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kalaulah kita sudah sakit, kalaulah kita sudah sakit, tentu tak lagi bisa kita tentu seperti sehat, apalagi setelah kita mati. Kalau kita sudah mati, hilanglah lezatnya membaca Quran, hilanglah enaknya pergi ke masjid. Kalaulah kita sudah mati, hilanglah tak akan lagi akan mampu tangan orang tua kita cium. Kalau kita sudah mati, hilanglah silaturahim kita. Mudah-mudahan ketika kita hidup, mempergunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Siapa yang bisa mempergunakan hidup sebaik-baiknya? Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kain basan dibawa mandi, siap mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, istri yang tinggal dinikahi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Berikut penjelasan Buya Hamka dengan tema Hidup Sesudah Mati yang diambil dari rekaman siaran kuliah subuh RRI Jakarta di era tahun 80-an.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan radio kita ini. Sekarang kita akan masuk membicarakan lagi tentang martabat kehidupan, bagian yang akhir daripada keterangan tentang hidup itu. Hidup yang kekal, yang menjadi tujuan dari segala kita yang hidup ini, itu ialah hidup sesudah mati. Itulah yang diserukan oleh kitab-kitab yang diturun oleh Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan di dunia ini lain tidak cuma main-main, cuma sanda gurau. Wa inna daral akhirat adalah yal hayawan lau kanu ya'lamun. Hidup di akhirat itulah hidup yang sejati, kalau sekiranya kita fikirkan dan kita ketahui, diberenungkan betul-betul. Hidup yang sekarang ini dibandingkan dengan kehidupan yang kemudian itu, hidup sekarang ini seperti tidur saja. Ingat, dalam akhirat adalah yang hayawan. Hidup yang sejati, kalau kita pikirkan, itulah hidup akhirat. Dengan demikian kita dapat membuat supaya kehidupan yang sekarang ini menjadi kebun. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah seperti perkebunan untuk mengambil hasilnya di akhirat. Mendorong kita supaya di dunia ini berbuat baik banyak-banyak. Jadi kehidupan dunia ini sudah menentukan kehidupan akhirat nanti. Kalau di sini yang baik yang kita kerjakan, lepas dari kehidupan ini kita menerima kebahagiaan, kesenangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memisalkan, apa kata beliau? Mat dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isbi'ahu fil yami. Panjang bumi materi. Kehidupan di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kata beliau, hanyalah seperti seorang yang mencecahkan ujung telunjuknya ke dalam air, ke dalam laut. Kemudian dicabut kembali, basah. Basah yang sedikit di tangan itulah yang hidup di dunia ini. Berapa luas lautan lagi? Tidak dapat kita tentukan berapa dalam bertambah luasnya dibandingkan dengan yang air yang tinggal di ujung jari kita tadi. Ada dikatakan juga tanafasatil akhirah. Hari akhirat itu menafaskan jiwanya. Jadi seperti kita berapa ribu kali sehari begitu, yang sekali itu, itulah hidup, hidup yang sekarang ini. Maka orang yang pandai memakaikannya, nafas yang sejenak itu dapat dipakainya dengan baik, dan dia beramal menurut itu. Pikirkanlah, apabila kehidupan orang yang beriman, orang yang beramal saleh di dunia ini merasa lapang, merasa bahagia, merasa tentram, apa jadinya kalau sekiranya dia telah lepas daripada penjara dunia ini, bercerai nyawa dengan badan, dia masuk ke alam barzakh? Apa perasaan pada waktu itu? Pada lahirnya kelihatan tubuh dimasukkan ke dalam bumi, asal tanah pulang ke tanah, air pulang ke air, tapi yang roh itu terlepas dari ikatannya. Setelah mendapat kelapangan di alam barzakh, bagaimana lagi kehadapan di Darun Na'im, di negeri yang indah, di tempat permakaman yang tidak akan hilang? Apatah lagi dikatakan bahwa yang jadi inti kebahagiaan di dalam surga Jannatul Na'im itu ialah melihat wajah Tuhan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka pada waktu itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Karena pada hari itu kita dapat memandang Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada itu. Kemudian timbullah tanya, masa bagu tahalufin an nafsi antara bihadil hayat allati la khatarlah. Mengapa maka mereka itu, manusia itu, kebanyakan sungkan, takut menghadapi kehidupan yang sejati itu? Mengapa mereka merengah daripada itu, daripadanya? Mengapa maka kehidupan yang ini saja yang dibanyak diingini orang, kehidupan dunia ini, mendaki menurun, kepayahan, bertambah tua, rambut pun jadi putih, gigi pun jadi gugur, padahal dia cuma seperti khayal, seperti bayangan saja. Apa jawabnya? Pertama, karena salah menggambarkan. Yang kedua, karena tidak mau percaya. Yang ketiga, akal sendiri tidak murni. Yang keempat, kita terpengaruh oleh barang yang dilihat, tidak tahu bahwa penggantinya lebih baik dari ini. Dan sebab yang paling utama menyebabkan kita tidak memikirkan hidup demikian itu ialah ba'ful iman, lemah iman. Iman ini yang mesti diperkuat, karena iman itulah yang jadi roh dari segala amalan. Iman itulah yang membangkitkan semangat kita buat bekerja, mengerjakannya lebih baik. Iman itulah yang mencegah kita mengerjakan yang buruk. Dengan kekuatan imanlah baru terasa wibawa dari pengaruh perintah Allah dan larangannya, sehingga kita karena iman tadi tidak merasa payah buat mengerjakan yang baik itu. Maka apabila kuat iman, kuatlah kerinduan kepada hidup yang demikian itu, dan sangatlah hati kita rasa terdorong, didorong oleh iman buat beramal karena mengingatkan hari itu. Para pendengar yang terhormat, iman kepada kehidupan yang akhir itu bukan artinya kita menolak hidup, bukan menyuruh kita cuma sembahyang saja dari pagi sampai sore, sampai petang, sampai malam sehingga tidak tidur lagi, bukan. Misalnya orang menjadi pegawai negeri, dipasangnya dia dari hati, saya menjadi pegawai ini supaya saya dapat menservis pada masyarakat dengan baik, mencari harta yang halal untuk membelanjai rumah tangga saya, untuk menyekolahkan anak saya, biar sedikit, asal amal saya itu amal yang saleh. Jadi bekerja di kantor itu menjadi amal yang saleh, menjadi pangkal kebahagiaan pada hidup yang kekal nanti itu, hidup yang sejati itu. Kita mencari makan, berniaga di kota, di pasar, itu pekerjaan duniawi, tapi pasanglah niat. Mengapa engkau mencari makan? Karena ada perintah Tuhan di dalam Al-Quran, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kamu segala yang baik rezeki yang kami berikan kepada kamu. Dengan kata kulu ada perintah makanlah. Maka segala usaha mencari makan tadi, karena berdasar kepada ayat itu, kita pun berusahalah mencari makan dengan niat yang begitu, sehingga dia menjadi amal kita yang kekal buat akhirat. Dunia itu adalah satu mazraah, satu kebun yang akan kita ambil hasilnya nanti di akhirat. Nah, sebab yang kedua menjadikan kita lengah, tidak ingat itu, kita pandang hidup itu cuma yang sekarang ini juga, karena kelalaian sudah masuk ke hati kita. Lalai itu sama dengan tidur. Lalai, ghafalah hati kita itu tidur hati. Sebab itu banyak kita lihat orang yang matanya nyalang tapi hatinya tidur. Lain dengan Nabi, matanya tidur tapi hatinya nyalang. Yanamu ainuhu wala tanamu ainuhu wala tanamu qalbuhu. Matanya tertidur tapi hatinya tidak. Terbalik dengan kita, mata nyalang tapi hati tidur. Dibangunkan tahsabuhu mal'ata wa hum murqun, disangka mereka itu bangun padahal dia tidur. Yang demikian itu menutup akan kesadaran hati, sehingga sama dengan tidur malah dekat kepada mati, mati hati. Fa innal qalba idza qawiyat fil hayatu la yanamu idza namal badan, katanya. Hati itu apabila hidup dengan kuat, kata orang sekarang menghayati, hati itu menghayati, dia tidak akan tidur walaupun badan tidur. Cobalah perhatikan, orang yang biasa sembahyang tahajud tiap-tiap pukul 3 atau setengah 4 pagi sebelum waktu subuh datang, walaupun dia baru tertidur matanya pukul 2, namun dia waktu dia biasa sembahyang itu, sembahyang tahajud tadi pukul setengah 4 pukul 3, dia sendirinya bangun walaupun dia sebentar cuma tidur, karena sudah didesak oleh satu kesadaran batin, sehingga lebih dulu bangun hatinya daripada matanya. Itu dapat kita perhatikan. Oleh sebab itu, maka hidup yang sempurna itu telah dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Liman ahyallahu qalbahu ibahabati wa itba'ya isalati ala basirin mandalika bihasbi nasibihi minhuma. Yaitu orang yang dihidupkan Allah hatinya. Bagaimana Allah menghidupkan hati? Dengan perasaan cinta, cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, in kuntum tu'ibun Allah fattabi'uni, kata Rasul. Kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, ikutlah aku supaya cintamu itu bisa berhasil. Baru mengaku cinta kepada Allah, Rasul ditinggalkannya, dia bikin ibadat sendiri. Menurut khayalnya masing-masing, tidak jadi. Rasul itu yang telah dipilih oleh Tuhan buat menjadi utusannya menerangkan mana kehendak Tuhan. Maka kelalaian atau kesadaran, keduanya itu ada dalam pencahaya kita, ada dalam akal dan hati kita. Kesadaran hati atau kelalaian hati sama juga dengan kesadaran badan atau kelalaian badan. Sebab itu maka apa saja pekerjaan yang kita kerjakan, haruslah ada kesadaran. Dalam kata-kata sekarang, kata modern sekali, menghayati. Orang bisa ya bangun pagi, bayang, subuh, dua rakaat, buka pintu, keluar, kamar mandi. Maka kamar mandi, buka pintu, sembahyang itu sudah rutin saja, tidak ada hayatannya lagi. Sehingga ada orang yang lupa, apakah saya sudah buka pintu tadi? Atau dia kunci pintu? Tadinya dia sudah kunci karena sudah biasa begitu saja. Lalu dia nanti setelah masuk ke tempat tidur, dia pula, saya sudah kunci pintu tadi. Padahal tadi sudah. Mengapa maka sekarang diulangnya lagi, tidak pergi mengunci? Karena dari tadi itu dia tidak sadar bahwa dia telah mengunci. Cuma kebiasaan badannya saja. Nah, celaka kalau beribadat juga seperti itu. Sampai orang lupa, apa saya sudah sembahyang tadi. Hadirin yang terhormat, saya rasa untuk keterangan pada hari ini cukup sekian. Moga-moga Allah memberikan ketenangan dalam pikiran kita, sehingga kita simpulkan kehidupan yang sejati itu, itulah yang tujuan daripada perjalanan kita di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian penjelasan Buya Hamka dengan tema Hidup Sesudah Mati, yang diambil dari rekaman siaran kuliah subuh RRI Jakarta di era tahun 80.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang

Dia adalah orang yang yatim piatu, namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah

dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Ummati, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Jangan. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Kita cukup sampai di sini. Rangkaian lagu-lagu nuansa Islami menghantarkan kita pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saat itu kami akan ajak Anda untuk menyimak update kembali informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat atau 10 Juni yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Pesat di Tanah Suci Arab Saudi, mengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Pasalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan tenda berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masjid berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Keluarga sudah lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terpengaruh pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI karena sebagai masalah fisika menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada hari ini. Tentunya kita tidak melalui kita semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Bersedekahlah dengan seikhlasnya saja. Sedikit tetapi ikhlas daripada banyak namun tidak ikhlas. Banyak tidak ikhlas hasilnya malah dosa, malah bisa menghilangkan amal dan pahala.

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang memiliki bekal atau kesempatan yang dapat menyampaikan dia hingga ke sana atau naik haji ke Baitullah, lalu tidak mau naik haji, ingatlah, dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tentang durhaka kepada dua orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadamulah kamu kembali. Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang berpergian, doa kedua orang tua kepada anaknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini, di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Molor Wijaya cintamu bagikan bara api baru saja berlalu dari luar negara Anda mendengar. Kita masih temani di malam ini di hari Minggu ya, malam Senin 14 Juni 2026. Nikmatin untuk mendengarkan kisah-kisah menarik dari drama radio kami hadirkan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah satu lagu bersama Natariza berikut ini, Kekasih Impian.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei? Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang? Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia
0: Malaysia.
3: Indonesia.
0: Pak Khalid,
4: sabar.
0: Malaysia Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Anjuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya, pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap saya nak pergi cari
0: kelapa. Wakjeng, Wakjeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wakjeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua. Wak, adil, tak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih, aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja 1-2 hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Iya, bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa? Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya, mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa. Jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Hei, ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni kita duduk sini, pernahkah abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan bang? Jadi abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak bertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je.
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakitkan hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka Semelur dengan Syaminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak dah buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Eh, dah lah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus. Lagi ada faedah.
1: Elok. Ha, pergi. Ha, baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Eh, kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Melur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul lah kalau berani. Awak pergi setakut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Hey, Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu. Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diamkan lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan, Malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu, Melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, Melur ya. Melihat bumbungnya aja enggak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya diempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya, Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu, Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan, dia makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah. Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia Pak Khalid ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insyaallah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Terima kasih Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak bang untuk saya menang ni? Ha bang? Saya boleh menang bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak Siti, apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang, abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Cakap betul.
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
2: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
2: Wajah.
5: Aku betul-betul tak sangka lah Wajah. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari wang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Ha? Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya, ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas yang berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya batulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cing. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Cing tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Cing jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Hey, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba, rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
2: Betul.
5: Awak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
2: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya? Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian Drama Radio Selera Serumpun. Produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah. Dengan para pelaku, Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Asdiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

seorang anak nelayan. Dari kecil hingga sekarang, aku tidak pernah merasakan bangku pendidikan. Aku harus banting tulang membantu keluargaku yang hidup dalam kemiskinan. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga agar adikku mendapat pendidikan yang layak.

0: pendengar. Malam ini Radio Republik Indonesia Ternate mempersembahkan sebuah sandiwara radio, Permata di Dasar Laut. Dimainkan keluarga teater angkasa Kuntum Mekar. Bayu diperankan Ari Ervandi.
1: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
0: Bapak diperankan Moza Alfahrezi.
2: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa bapak suruh nyanyikan lagu Dina Bobo malah ditolak.
0: Tri Ismail sebagai Mayang, dan ibu diperankan Nina Adnan.

0: Bayu, bagaimana ikan tangkapanmu hari ini?
1: Alhamdulillah Pak, hari ini tangkapannya banyak.
0: Bagus kalau begitu. Bapak hari ini tidak melaut. Nanti kamu gantikan Bapak ya.
1: Tapi Pak, aku baru saja selesai. Masa sekarang aku harus menangkap ikan lagi?
0: Kamu sudah mulai melawan Bapak?
1: Bayu tidak bermaksud melawan Bapak. Tapi kalau semalam Bapak tidak mabuk, berarti Bapak kan bisa menangkap ikan.
0: Ah, kamu, Mayang dan ibumu sama saja. Selalu saja mempermasalahkan hobi Bapak.
1: Terserah Pak, hari ini Bayu capek sekali. Bayu harus ke pasar mengantarkan ikan ini pada ibu.

0: Ini ikan tangkapan untuk hari ini, Bu.
1: Wah, banyak sekali, Nak. Taruh di situ saja, nanti Ibu yang jual.
0: Oh iya, Bu. Apa ikan yang Ibu jual kemarin sudah habis?
1: Habis sih habis, tapi uangnya sudah diambil Bapak. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sikap Bapakmu. Jika tidak Ibu berikan uang itu, Bapak akan marah besar.
0: Tapi Bu, seharusnya Ibu bisa menyimpan uang itu. Bagaimana Mayang bisa sekolah kalau tunggakan komitenya belum dibayar sampai sekarang?
1: Maafkan Ibu, Nak. Ibu juga ingin menyimpan uang itu. Tapi kemarin Bapak datang ke pasar dan menyuruh Ibu memberikan semua uang padanya. Bapak marah-marah.
0: Ya sudah, Bu. Tidak ada gunanya mengeluh. Toh uang itu tidak akan kembali. Tapi hasil jualan kali ini harus Ibu simpan ya. Jangan sampai diambil Bapak, Bu.
1: Iya, Ibu janji, Nak.
0: Ya sudah, Bu. Bayu pulang dulu ya, mau istirahat.
1: Iya, Nak.

0: Apalagi kalau uang komitenya belum dibayar. Mayang malu, Kak, sama teman-teman. Setiap hari Mayang selalu ditagi uang komite. Mayang tidak tahan lagi, Kak. Lebih baik Mayang tidak usah sekolah, Kak.
1: Mayang, kamu harus tahu, kakak dan ibu membanting tulang hanya untuk kamu. Kamu tidak boleh seperti kakak. Kamu harus jadi orang yang sukses. Kakak janji, besok kakak akan bayar semua tunggakan komite itu. Tapi kamu harus rajin belajar. Cukup kakak saja yang tidak mendapat pendidikan.
0: Maafkan Mayang, Kak. Seharusnya Mayang tidak perlu mengeluh seperti ini. Mayang janji, Mayang akan membuat kakak bangga nanti.

0: ikannya habis terjual. Sudah maghrib, aku harus cepat pulang.
1: Mana uang hasil jualan hari ini?
0: Bapak?
1: Mana uangnya? Kamu jangan coba-coba menyembunyikan uang itu. Aku tahu hari ini semua ikan yang ditangkap Bayu laku terjual kan?
0: Jangan, Pak. Uang ini untuk komite anak kita, Pak.
1: Aku tidak peduli.

0: saja, Bu. Ibu tidak sholat maghrib.
1: Ibu sudah pulang?
2: Ibu, mana uang komiteku? Kata kakak, ibu akan memberikan uangnya, kan?
3: Maafkan ibu, nak. Uangnya sudah diambil bapak. Hanya ini uang yang tersisa.
2: Terus Mayang harus bagaimana, Bu?
0: Kenapa ibu membiarkan bapak mengambil uang itu? Bayu kan sudah pesan.
3: Maafkan ibu, Bayu.
2: Kalau terus-terus begini, lebih baik Mayang tidak usah sekolah saja, Bu.
0: Jangan, Mayang. Kamu ingat kan kata kakak? Kamu tidak boleh seperti kakak.
2: Tapi, Kak...
3: Mayang, ibu minta maaf, nak. Ini ibu punya sedikit uang. Kamu ambil saja. Tapi cuma cukup untuk membayar komite 1 bulan saja, nak.
2: Baiklah, Bu.

0: Bayu, besok kamu tolong ibu ya. Carikan ibu pinjaman.
1: Tapi bu, kita harus punya barang jaminan.
0: Ambil saja kalung ini sebagai jaminannya.
1: Tidak bu, kalung ini kan pemberian almarhumah nenek.
0: Ibu harus bagaimana lagi nak? Hanya ini satu-satunya harapan kita. Malam ini bulan purnama. Kalau kamu paksakan melaut pun tidak ada gunanya. Kamu tidak akan mendapatkan ikan.
1: Bayu akan cari jalan keluarnya bu. Asalkan ibu jangan pernah menggadaikan

0: Ibu.
1: Mabuk lagi, Pak.
0: Mabuk. Siapa yang mabuk? Bapak hanya minum. Tapi minumannya bukan air. Kalau Bapak minum air, Bapak tidak mungkin begini. Bayu, bayu.
1: Sebaiknya Bapak tidur saja sekarang.
0: Bapak memang ingin tidur, tapi kamu nyanyikan lagu Nina.

0: Sepertinya kalung emas. Sini Bu, kasih Bapak.
1: Jangan Pak, jangan Pak. Ini satu-satunya peninggalan orang tuaku.
0: Aku tidak peduli, sini.
1: Jangan Pak, jangan. Ibu mohon jangan Pak.
0: Kamu jangan buat aku marah ya.
1: Ada apa ini Bu? Bapakmu nak.
2: Bapak kenapa Bu?
0: Ibu kalian terlalu cengeng. Bapak pergi dulu ya. Goodbye.
2: Ibu tidak apa-apa.
1: Bapakmu mengambil kalung ibu nak. Kalung Bu?
2: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
1: Jangan nak. Dia bapakmu.
2: Dia memang bapakku. Tapi ini sudah melebihi batas kesabaran. Bapak,
0: kamu mau ambil kalung ini? Disuruh ibumu. Bapak tidak akan pernah memberikannya. Apa yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami.
2: Bayu mohon, Pak. Bayu mohon kembalikan kalung itu, Pak. Kalau tidak,
0: kenapa?
2: Bayu terpaksa merampas kalung itu.
0: Silakan.
2: Ayo, Pak. Kembalikan, Pak.
0: Tidak.
2: Bukan milik Bapak. Kembalikan, Pak.
0: Bapak bilang tidak ya, tidak.
2: Bapak tidak apa-apa ya? Maafkan Bayu, Pak. Gara-gara Bayu, Bapak kecelakaan.
0: Bapak tidak bisa berdiri, Nak. Kayaknya kaki Bapak patah.

0: Seperti ini, Pak.
1: Bayu yang salah, Bu. Bayu tidak sengaja.
2: Bukan salah kamu, Bayu. Selama ini Bapak terlalu serakah. Ini hukuman untuk Bapak. Sekarang Bapak cacat. Bapak menyesal, Bayu. Ini kalung Ibu, Bapak kembalikan.
1: Pak, maafkan Bayu, Pak.
2: Tidak, Nak. Kamu tidak salah. Bapak yang salah. Mayang, sini, Nak. Bapak minta maaf ya. Seharusnya Bapak yang harus membiayai uang sekolahmu. Tapi selama ini Bapak malah menghabiskan semua uang itu untuk mabuk-mabukan. Ibu, maafkan Bapak. Bapak selalu kasar pada Ibu.

0: kisah suram itu kini telah berganti bahagia. 10 tahun telah berlalu. Aku akan selalu mengenang jasa Kak Bayu.
1: Maaf dok, ada yang cari dokter?
0: Siapa yang mencari saya?
1: Katanya dari kampung dok.
0: Dari kampung?
1: Iya dok, apa saya suruh masuk saja?
0: Tidak, jangan suruh mereka masuk.
1: Kenapa dok?
0: Saya yang akan menemui mereka. Kakak?
2: Dokter Mayang, adikku. Kakak rindu sekali padamu.
0: Iya, Kak. Aku juga rindu. Mana bapak sama ibu?
2: Itu mereka.
0: Ibu? Bapak?
3: Mayang, selamat ya. Kamu sekarang sudah sukses.
0: Iya, Bu. Semua ini karena kegigihan Kak Bayu serta doa dari ibu dan bapak tentunya.
4: Bapak bangga melihatmu mengenakan seragam dokter itu. Kamu kelihatan cantik. Terima kasih nak, karena operasi setahun lalu bapak sudah bisa berjalan seperti dulu.
0: Bapak, itu sudah menjadi kewajiban Mayang pak sebagai seorang anak.
4: Iya nak, seandainya dulu bapak tidak berperilaku buruk mungkin.
2: Sudah pak, untuk apa mengingat masa lalu? Yang lalu biarlah berlalu.
4: Bayu, Mayang, kalian adalah permata di dasar laut, terbungkus oleh lumut namun sangat berharga. Meski kehidupan kita begitu susah, tapi kalian telah membuktikan bahwa kalian berharga.

Demikianlah Sandiwara Radio Permata di Dasar Laut. Naskah Rima Amurang, sutradara Muna Ibrahim, teknik montase Kasno Adewal, dan penyelia musik Rivaldi Umar. Jadilah seperti permata di dasar laut yang tertutup lumut, namun mampu membuktikan pada dunia betapa berharganya permata itu. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Bersama Stinky, mungkinkah menostalgia kembali malam ini pendengar dengan lagu lawas yang pernah menemani Anda ketika itu populer di tahun 90-an nih pendengar ya. Mengingat masa lalu dengan penuh kenangan lewat lagu menukil kembali rasa rindu, dan kita akan muncul kembali lagu-lagu kenangan malam ini sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Satu lagu bersama Fanny Fabiola, coverin dari lagu di sini di batas kota ini.

0: lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia.
1: Bangsa negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, bermacam agama, negara yang kaya keanekaragaman. Namun justru dalam keragaman tersebut, Indonesia berhasil menemukan kemampuan untuk bersatu sebagai sebuah bangsa dengan berlandaskan dua hal. Yang pertama, Indonesia memiliki Pancasila, ideologi bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup bangsa kami dalam melangkah maju. Yang kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi

0: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.
1: Pakai mata dong, emang ini jalanan nenek moyang lo.
2: Oh no.
1: Pakai etik dong naik motor.
3: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Sebaiknya Anda tahu. Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drosares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawa lah HPku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Iya, ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp, terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting. Kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media itu aktif gitu, lapor ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh ya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu, kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah gak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana, apa kabar? Semoga jawabanmu gak cuman kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget gak komunikasi." Aku bilang, sampai sekarang gak dibales. Jadi kayak aku mikir, dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia. Maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu, berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu. Atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang... Dan aku yang jujur sebenarnya gak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya,
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak enggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh kayak misalkan, "Ah, nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti." Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya nggak satu, enggak apa sih, sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya enggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku enggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Mungkin untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah gak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku kemarin aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi teman.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

Pelon, kalau sudah tidak ada lagi orang tempat jatuh cinta nih berkarya, jadi keputusan terbaik adalah Fall in Love Alone, seperti lagu Stasiun yang baru saja lewat dari luar negara Anda. Berkarya mengantar kita pada pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Dengar lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, teman-teman di suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Kori berikut ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Senin 15 Juni 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, untuk lagu-lagu bernuansa Islami di pagi ini kami cukupkan dulu sampai di sini, karena selanjutnya kita akan simak program Mutiara Pagi yang disiarkan langsung melalui Pro 1 Pekanbaru. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita berada di menit 30 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Untuk melanjutkan kebersamaan kita pada kesempatan ini, kami akan ajak Anda selanjutnya kita mendengarkan program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillah ya, bersua kembali kita pendengar dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, yang tentu juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Hari ini kita bersama di Mutiara Pagi edisi 29 Juli Hijjah 1447 Hijriah ya, atau Senin 15 Juni 2026. Ada pembahasan khusus pendengar yang akan kita simak bersama, yaitu terkait dengan muhasabah diri ya. Kita akan bahas ini, akan ada hal-hal yang tentunya bermanfaat untuk kita, yang insya Allah akan kita simak di kesempatan ini bersama dengan narasumber kita ya. Ada Wakil Ketua Pembina IKBI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Adus Haji Muksin Zahri MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, bersua kita ini kabar sehat, Ustaz. Alhamdulillah, selalu sehat untuk Ustaz. Ya, ini tentang muhasabah diri kita bahas. Hal yang tentunya kita lakukan, bermuhasabah selalu. Nanti boleh dijelaskan untuk seluruh pendengar kita, Ustaz ya. Pas kiranya memang perlu kita pahami lebih dalam tentang muhasabah diri. Anda nanti silakan bergabung pendengar yang berpartisipasi bersama kami. Lalu telepon 0761-24595 atau di via WhatsApp Pro 1 gabung nanti pendengar. Kirim pesan singkat Anda ya. Di WhatsApp itu melalui pesan singkat. Kirim pertanyaan Anda ke 08 1176 73 991. Baik Ustaz, di awal ini silakan mungkin sebagai pengantar, apa hal yang perlu mungkin seluruh pendengar kita semua tahu tentang muhasabah diri ini? Kami persilakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala amwarid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu al-'azim. Masyarakat muslimin wal muslimah, sedang pendengar RRI di mana saja berada, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Insyaallah hari ini adalah hari terakhir tahun 1447 Hijriah. Dalam penetapan kalender yang kita lihat, nanti ketika maghrib tiba kita memasuki tahun baru Hijriah, yakni tahun 1448. Hari ini kita berbicara tentang muhasabah diri. Kenapa muhasabah diri? Karena memang kita sebagai orang beriman senantiasa diperintahkan untuk melakukan muhasabah. Muhasabah itu maksudnya adalah untuk melakukan perhitungan atau muhasabah. Hal ini berangkat dari satu asar dari salah seorang sahabat Rasulullah, kalau tidak salah Umar bin Khattab ya, menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah engkau menghitung dirimu sebelum dihitung oleh orang lain. Ini mengisyaratkan dan memaknakan kepada kita bahwa kita senantiasa melakukan introspeksi. Jadi kalau disebut introspeksi, itu artinya adalah untuk melihat, untuk menilai diri kita, bukan diri orang lain, diri kita sendiri. Kita nilai, kita hitung, apakah pada hari ini kita dalam keadaan merugi atau untung, seperti orang berdagang. Nah, kalau menilai kepada diri, itu artinya apakah kita hari ini telah betul-betul telah meningkat amal soleh kita, atau bahkan justru sebaliknya meningkat kemaksiatan kita. Kenapa? Karena memang sebagai seorang mukmin senantiasa dituntut untuk selalu melakukan amal soleh. baik amal soleh itu hubungannya dengan Allah dalam bentuk berbagai ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, maupun amal ibadah atau muamalah kita sesama manusia. Apakah hubungan-hubungan baik kita semakin berluas atau sebaliknya semakin memburuk, atau musuh semakin banyak, orang yang tersinggung dengan perkataan kita semakin luas. Ini adalah justru hal yang harus kita lakukan introspeksi kepada diri kita, apalagi bersempena dengan pergantian tahun. Ibarat pedagang, dia akan menghitung untung rugi dalam satu tahun, apakah dia mengalami surplus atau defisit di dalam usaha dan perdagangannya. Tidak ada orang yang ingin merugi, dan itulah manusiawi, dan itu adalah satu keharusan, kita ingin untung. Nah, keuntungan itu hanya bisa dilakukan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah kita untuk melakukan muhasabah tadi kepada diri sendiri. Sementara itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 telah menyampaikan kepada kita satu perintah, yaitu perintah untuk melakukan munadharah. Ini yang kalau menurut asar tadi muhasabah, kalau menurut ayat ini munadharah. Nah, tentu maksudnya sama ya, munadharah. Ini berasal dari kata-kata nazar, yaitu melihat. Jadi Allah perintahkan kepada orang yang beriman, yang artinya hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Jadi yang dimaksudkan memperhatikan di sini dalam bahasa Arabnya munazarah, introspeksi juga apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat. Kalau bicara tentang sudah, itu kan kita bicara tentang masa lalu. Jadi masa lalu kita setahun yang lalu, masa lalu kita bisa sebulan yang lalu, masa lalu kita itu bisa seminggu, sehari yang lalu, atau satu menit yang lalu. Oleh karena itu, kita selalu melakukan munazarah dan muhasabah ini agar kita beruntung. Ibarat kita melakukan usaha, setiap hari kita lihat itu untung rugi kita, sehingga nanti dalam bilangan hari, dalam bilangan bulan, dalam bilangan tahun akan ketahuan apakah betul-betul kita menjadi orang yang beruntung atau justru tidak, atau justru sebaliknya. Inilah gunanya perintah Allah ini kita aplikasikan dalam hidup ini. Jadi oleh karena itu himbauan kita adalah, mari kita melakukan muhasabah diri bukan saja pada saat pergantian tahun, tapi juga pada momen satu bulan, bulanan, ya, atau mingguan, atau harian. Nah, bagaimana cara kita melakukan muhasabah diri? Nah, caranya tentu harus kita jujur kepada diri sendiri. Maka dari itu, salah satu ciri daripada orang bertakwa itu adalah di samping ia melakukan muhasabah kepada dirinya, munadzarah selalu kepada dirinya, juga orang yang jujur. Maka Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan jadilah engkau orang-orang yang jujur. Nah, dalam hal muhasabah tentu saja adalah jujur pada diri sendiri. Mungkin kalau kita jujur untuk mengakui kesalahan, kekeliruan, kealpaan, kemaksiatan yang kita lakukan kepada orang lain, kita merasa malu. Tetapi kalau ini kita lakukan secara jujur kepada diri sendiri dan mengadukannya kepada Allah, maka insya Allah jalurnya sangat langsung dan kita tidak akan bisa untuk tedeng aling-aling atau katakanlah menipu Allah. Karena Allah tidak bisa ditipu, Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu yang nyata maupun yang gaib, sementara manusia masih bisa kita tipu. Maka kejujuran kepada diri sendiri, mengakui kelemahan kita di hadapan Allah adalah hal yang terbaik, karena kita ingin agar ke depan kita tidak terjebak ya dengan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kita sendiri, kita akan menjadi orang yang beruntung. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu nasihat yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang kita maksudkan ini. Yaitu apa? Yaitu kita haruslah menjadi orang yang senantiasa beruntung. Karena kata Nabi, barang siapa yang beruntung hari ini dibandingkan hari kemarin, maaf saya ulangi, siapa yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin, maka itu adalah keberuntungan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, man kana yaumu hadza qaran min amsi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah beruntung. Kemudian wa man kana yaumuhu mislu amsi fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama saja baiknya dengan hari kemarin, walaupun memang itu pekerjaan yang baik, tapi itu termasuk orang yang merugi. Dan yang terakhir, wa man kana yaumuhu sharran min amsi fa huwa mal'un. Nah, ini yang terjadi, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan ini. Yaitu apa? Kalau hari ini lebih jelek, lebih jahat perbuatan kita dari masa lalu, maka kita termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Minimal hamba-hamba Allah yang tidak lebih buruk daripada hari kemarin. Maksudnya mempertahan hal-hal yang baik dan menambah kebaikan itu dari waktu ke waktu. Maka jadilah manusia yang beriman, yang senantiasa melakukan muhasabah diri, bukan saja ketika akan menyambut tahun baru, tetapi juga ketika dalam menjalani kehidupan harian kita, mingguan kita, bulanan kita. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa beruntung. Insya Allah.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Iya, pendengar, muhasabah diri menjadi pembahasan kita di Mutiara Pagi hari ini ya. Tentu kita juga masih bersama dengan narasumber Ustaz Dr. Andos Haji Muksin Zahri MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Bergabung bersama kami pendengar di via telepon Pro 1 0761 24595, atau pertanyaan bisa Anda kirim kepada kami di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991. Baik, kita menyapa langsung pendengar kita, Ustadz ya. Ini di ujung telepon tampaknya sudah ada yang ingin berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa Bapak?
3: Ocu, Pak Cik.
1: Oh, Ocu. Oke, silakan Ocu Amin. Iya, lekas membaik, Cu.
3: Banyak hal-hal yang apa, musim panas nih.
1: Baik. Oke, lekas membaik ya, Cu Amin ya.
3: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum tahun baru hijrah Ustaz ya. Mudah-mudahan umur kita berkah.
2: Amin ya Allah. Insyaallah.
3: Yang dipakai makin bertambah, yang tinggal makin berkurang. Gini Ustaz, iya, saya mau tanya begini, apakah perlu muhasabah diri ini agak sedikit dipamerkan? Maksud saya begini, karena di masyarakat ada orang yang memandang seseorang itu sebelah mata. Karena selama ini dia bandel, jarang bergaul dengan masyarakat, jarang ke masjid, jarang masyarakat melihat kebaikan dia. Pada suatu saat, tahun-tahun mereka, dia sudah agak insaf dan dia sudah merasa, katakanlah agak tua begitu, dia sudah sadar diri, cuma dia masih belum mendekatkan diri ke masyarakat. Kalau sholat masih di rumah, kalau melaksanakan puasa sunnah sembunyi-sembunyi. Dia tidak mau memamerkan itu. Cuman masyarakat kadang memandang dia itu sebelahnya bandel dulu nih. Dulu ayam ini tetangganya habis sama dia nih. Nih kambing tetangga itu habis dijual. Dia bagaimana? Apakah perlu dipamerkan di tengah masyarakat? Kalau muhasabah ini kan kalau kita sendiri tahu lah, kita tahu lah. Jadi masyarakat orang memandang sebagian manusia ini agak ini, agak simis begitu. Sedangkan kita perlu berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia sesuai dengan ayatnya. Makasih Ustaz, syukuran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, jamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Langsung ditanggapi Ustaz ya pertanyaan dari pendengar kita, Jamin Ambo. Silakan.
2: Iya, iya. Jadi begini, memang sebagian masyarakat kita masyarakat kita bukan selalu ya. Memandang orang kalau sudah melakukan satu keburukan, seolah-olah sepanjang hidupnya dia akan menjadi orang buruk gitu. Kalau dia melakukan kejahatan, seolah-olah dia akan melakukan kejahatan seumur hidupnya. Padahal kan Allah sudah bilang bahwa manusia itu kan berubah, selalu berubah, ada perubahan.
1: Iya.
2: Jadi artinya kalau kita memandang seseorang itu baik, belum tentu dia baik selama hidupnya. Iya. Kalau kita pandang dia buruk, belum tentu dia selama hidupnya buruk. Selalu ada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seseorang. Nah, inilah gunanya agama untuk mengingatkan kita, menginsafkan diri kita, siapa diri kita dan apa harus kita lakukan dalam hidup ini agar kita mendapatkan kehidupan yang hasanah dunia dan hasanah di akhirat. Nah, oleh karena itu kita mengkritisi kalau ada seseorang yang dahulunya punya masa lalu tidak baik menurut pandangan kita, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin bukan menilainya atau bukan menghakiminya, tetapi adalah menasihatinya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi ini yang penting, apalagi kalau dia sesama mukmin. Ya, maka menjadi kewajiban kita untuk menasihatinya, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar menasihati itu. Bukan menghakiminya seumur hidup dia menjadi orang jahat gitu loh. Nah itu, jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa tidak selama hidupnya seseorang itu baik dan tidak selama hidupnya seseorang itu buruk, selalu ada perubahan. Nah kalau perubahan itu ke arah yang lebih baik, inilah yang dinyatakan oleh hadis yang diriwayatkan oleh hakim tadi, yaitu apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk yang beruntung. Jadi dia beruntung, kenapa? Dia insaf. Karena keinsafannya itulah, maka dia rubah dirinya dari yang jahat menjadi tidak jahat. Dari kebiasaan mencuri, enggak mencuri lagi. Dari kebiasaan berbohong, dia tidak bohong lagi. Dari kebiasaan suka fitnah, suka ghibah, suka hoaks ya, menyebarkan berita bohong, menjadi jujur. Nah ini yang seharusnya dilakukan oleh kita semua. Dan apabila ada seorang mukmin yang terjebak dalam kemaksiatan, maka kewajiban kita adalah menasihatinya dan mendidiknya. Insyaallah.
1: Iya, baik Ustaz. Demikian untuk Cu Amin ya, sudah ditanggapi ya Cu. Jika ada yang ingin ditambahkan silakan bergabung kembali. Dan untuk pendengar lain, line telepon juga sudah kami buka untuk Anda pendengar berpartisipasi kembali bersama kami. Halo Pro 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi Bengkalis Bu.
1: Silakan.
4: Pak Ustaz, Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
4: Ya, sekeluarga minta izin apa izin Ustaz. Satu Muharram kan ya Ustaz. Besok atau malam hari ini Ustaz.

0: musabahnya tak mantap silahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bengkalis pendengar kita ini Ustaz ya. Silakan ditanggapi.
2: Iya, memang ini satu dilema ya. Dilema bagi seorang yang selalu menganjurkan kepada kebaikan, tapi justru dia sendiri tidak memberi contoh. Baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi atau keluarga. Ini memang hal yang anomali ya sebetulnya ya.
1: Anomali, Ustaz,
2: anomali ya. Itu artinya apa? Hal-hal yang kontradiktif. Seolah-olah kebaikan itu hanya harus dilakukan oleh orang lain, sementara dirinya ya terserah saya kan gitu. Ini sebenarnya tidak benar. Kalau kita mengacu kepada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau sebelum mengajarkannya kepada umatnya, dia melakukannya sendiri. Inilah makanya Muhammad diberikan satu apa namanya, satu sebutan dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, telah terdapat pada diri Rasulullah itu satu sebutan atau satu gelar yang diberikan oleh Allah sebagai pemberi contoh yang baik. Ya, contoh yang baik itu ada pada diri Rasulullah. Oleh karena itu saya ingin menganjurkan kepada masyarakat, mari kita contoh Rasulullah, itu adalah contoh yang utama. Kalau kita melihat ada mungkin sejumlah orang ya, baik itu entah dia ulama atau ustaz, yang dia tidak mencontoh seperti akhlak Rasulullah, ya jangan diikut ya. Dan bahkan kita boleh saja menasihati, ya menasihati itu siapapun kepada siapapun, dari siapapun kepada siapapun, dari yang tua kepada yang muda kepada yang tua. Cuman memberi nasihatnya tentu harus dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak terpuji, ya kan? Nah, itu dia. Misalnya yang terbaik itu apa? Ya mungkin kita panggil dia empat mata, ya. Dia kita panggil mungkin melalui keluarganya. Kalau kita concern untuk untuk memperbaiki kondisinya itu, ya seperti itu. Kalau tidak ya kita lebih bagus diam dan berdoa agar kiranya saudara kita itu bisa lebih baik di masa yang akan datang. Termasuklah seperti yang disampaikan oleh Pak Suhaimi tadi ya. Jadi ini perlu satu usaha kita semua untuk memperbaiki kondisi yang demikian. Apalagi dialah mestinya sebagai contoh yang baik, tapi justru memberi contoh yang tidak baik, insya Allah.
1: Iya baik Ustaz, ternyata kita sudah sampai di penghujung waktu ini Ustaz. Kita berada di menit 53 ya. Di sisa waktu kita sekitar 2 menit ini, mungkin terakhir sebagai penutup kesimpulan dari Ustaz, pesan apa yang kembali ingin kita sampaikan kepada seluruh pendengar? Silakan Ustaz.
2: Baik, himbauan kami adalah mari kita sambut tahun baru hijrah ini dengan muhasabah diri. Muhasabah diri bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi masing-masing, oleh masing-masing keluarga, dan bahkan juga bisa bersama-sama. Misalnya kumpul di masjid ya, kemudian kita melakukan muhasabah, baik yang isinya itu bisa saja zikir, berdoa, membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah ya, atau di tempat-tempat lain yang bermanfaat. Tentu saja tidak boleh kita lakukan hal-hal yang berbau maksiat. Kenapa? Karena tujuan daripada muhasabah ini, kita ingin menjadi umat yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu kita harus menghindari kegiatan-kegiatan muhasabah dari hal-hal yang maksiat, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga tahun depan umat ini, umat Islam khususnya, dalam kehidupan pribadi, individu maupun keluarga, dan juga sebagai peran-perannya di masyarakat dan pemerintahan, mengaku sebagai seorang muslim harus menjadi yang terbaik. Inilah yang kita harapkan insya Allah dengan semangat dan momentum dengan pergantian tahun hijriah pada tahun ini. Insya Allah, terima kasih, mohon maaf bila taufil hidayah, dan saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru hijriah 1448 pada tahun ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Wakil Ketua Pembina IKMI Riau Al-Ustadz Dr. Anus Haji Muksin Zahri MA, muhasabah diri menjadi topik pembahasan.

0: yang sudah kita simak hari ini. Semoga tadi apa yang telah kita dengarkan ya, ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, dan juga meningkatkan kualitas iman serta amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk program Mutiara Pagi hari ini, pendengar, kami cukupkan hingga di sini ya, dan juga kami ucapkan terima kasih sebelumnya untuk Anda yang sudah berpartisipasi langsung ya, untuk Kak Cuamin dan Pak Suhaimi. Terima kasih banyak untuk atensinya, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Hingga di sini kebersamaan kita di Mutiara Pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1, untuk selanjutnya pada kesempatan ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi pagi ini kami sajikan dalam Warta Riau Pagi.

0: Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Rio Pagi.
1: Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, Menteri tidak boleh titip, Gubernur tidak boleh titip, Bupati Wali Kota tidak boleh titip.
2: Dan tahun ini, Bupilah, kita kerjasama dengan 22 SMP swasta di Kota Pekanbaru.

Pokok-pokok berita utama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru dan Menteri Guspol itu sebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Jelang ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru, masyarakat sampaikan harapan agar Kota Pekanbaru semakin maju, bersih, dan nyaman. Saudara, untuk Kuartario pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Kuartario pagi selengkapnya hari ini di edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, saudara, dalam laporan reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Gus Ipul sebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki dua sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, Menteri tidak boleh titip, Gubernur tidak boleh titip, Wali Kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
3: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Jelang ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru, masyarakat sampaikan harapan agar Kota Pekanbaru semakin maju, bersih, dan nyaman. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
4: Kota Pekanbaru akan genap berusia 242 tahun pada 23 Juni 2026 mendatang. Memasuki usia yang semakin matang, berbagai pembangunan dan pembenahan kota yang telah dilakukan pemerintah mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga pun menyampaikan sejumlah harapan agar Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dan nyaman untuk ditinggali. Salah seorang warga Pekanbaru, Agung Kurniawan, menilai perkembangan kota dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan kemajuannya yang cukup signifikan. Menurutnya, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Pekanbaru telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
5: Melihat perkembangan Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota itu memang sangat berkemajuan ya. Semoga memang Pekanbaru yang bertuah, bermadani juga bisa menjadi kota metropolitan sekaligus bisa menjadi green city yang memang kita idam-idamkan selama ini.
4: Harapan serupa juga disampaikan Wisnu, warga Pekanbaru yang berharap berbagai persoalan perkotaan dapat terus dibenahi. Ia menilai kebersihan lingkungan dan kualitas infrastruktur jalan menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan dari pemerintah daerah.
6: Kalau bisa kedepannya Indonesia Pekanbaru ini lebih maju, sampah-sampah lebih tidak ada, jalan-jalan mulus. Jadi kami sebagai rider Pekanbaru bisa menikmati jalan. Itulah yang kami harapkan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4: Di usia ke-242 tahun ini, masyarakat berharap berbagai kemajuan yang telah dicapai dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif warga, Kota Pekanbaru diharapkan mampu tumbuh menjadi kota metropolitan yang modern, bersih, hijau, dan semakin sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, siasati defisit 3.000 bangku SMP, Pekanbaru terapkan kuota fleksibel dan gandeng 22 SMP swasta untuk atasi kekurangan bangku SMP. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
7: PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan data real di lapangan, terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah lulusan tingkat dasar dengan ketersediaan daya tampung bangku sekolah negeri. Untuk menyiasati kendala tersebut, Pemkot Pekanbaru melanjutkan kebijakan kolaboratif yang telah dirintis sejak tahun lalu, yaitu dengan merangkul sektor swasta untuk ikut menyerap para calon siswa.
8: Dari data yang kami punya, itu jumlah tamatan sekolah dasar itu di Kota Pekanbaru itu jumlah lebih kurang 18.000. Sementara bangku yang tersedia untuk SMP negeri dan swasta, SMP negeri ya, dan swasta, itu lebih kurang 15.000. Berarti kita ada minus 3.000. Bagaimana menyikapinya? Tentu dari tahun ke tahun kami pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap dinamika yang terjadi. Makanya salah satunya mulai tahun kemarin Pak Wali Kota coba sudah bekerja sama dengan SMP swasta. Dan tahun ini kemudian kita kerjasama dengan 22 SMP swasta di Kota Pekanbaru.
7: Di sisi lain, Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri menjelaskan bahwa format penentuan daya tampung atau kuota rombongan belajar atau rombel pada SPMB 2026 tidak lagi disamaratakan di setiap sekolah. Kebijakan ini dibuat adaptif dengan melihat kondisi demografis wilayah masing-masing sekolah berada.
9: Tiap sekolah tahun 2026 kuotanya tidak sama. Kuotanya tidak sama. Ada yang 36, ada yang 40, ada yang 42 berdasarkan kondisi daerahnya masing-masing. Misal di suatu wilayah ini banyak siswa, banyak kurban yang datang, sekolahnya sedikit. Maka sekolah yang ada di sana itu tidak bisa kita samaratakan dengan sekolah yang siswanya mungkin areanya itu rata-rata orang tua. Makanya anak-anaknya sudah tidak ada, tinggal cucu-cucunya.
7: Pemerintah juga berharap langkah kolaboratif ini mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan pemerataan pendidikan yang inklusif di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Demikian Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, bersama reporter Tongku Lem Siregar melaporkan terkait dengan pelayanan kepada jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 ini mendapat apresiasi.
10: Pelayanan kepada jemaah haji yang sempurna sebagaimana apresiasi pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto saat menyambut jemaah kloter BTH 10. SF Haryanto menilai pelayanan jemaah haji mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterima dari petugas dan berbagai pihak, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya. SF Haryanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah asal Provinsi Riau.
11: Nah, kami atas nama Provinsi Riau memang sudah dapat laporan dari kawan-kawan yang berada di Tanah Suci. Alhamdulillah untuk tahun ini sangat jauh baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kami berharap kepada Kemenhan semoga ditingkatkan kembali, lebih-lebih tingkatkan lagi. Tapi ini sudah cukup baik. Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wamen Menteri dan Bapak-Bapak sekalian.
10: Baiknya layanan kepada jemaah diakui Roskim Miani Raja Samad, jemaah lansia asal Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Roskim Miani dengan suara bergetar sambil menunjukkan 3 boneka unta sebagai buah tangan untuk sang cucu memuji pelayanan kepada jemaah.
12: Aduh, dengan sempurna. Alhamdulillah dengan baik. Puas makan, tak pernah kurang, nak. Cukup semua tempat tidur enak, mandi enak. Makan sempurna. Tak ada yang kurang, sayang. Nasi berbun-bun ada diantar ke asrama. lebih tiga satu kamar, tiga sekali dapat ada buahnya, cukup, lebih dari cukup, tak termakan-makan nasi, cukup banyak. Alhamdulillah baik, layanannya baik,
13: bisa jalan diantar sama.
12: Iya, tak bisa, nenek kan stroke, tak bisa jalan. Datang kursi roda membantu, dibawakan kursi roda, dia tawa, dia apa, semua pakai kursi roda karena nenek sakit kan. Alhamdulillah semuanya kami bisa menunaikan semuanya, walaupun bantuan kawan-kawan satu kelompok.
10: Pelayanan sempurna diberikan petugas terutama kepada jemaah yang memiliki keterbatasan fisik. Para petugas haji selalu sigap dan solidaritas sehingga semua jemaah mendapatkan pelayanan prima tanpa biaya. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan selanjutnya, saudara, informasi terkait dengan olahraga.

0: Ya, minimnya dukungan anggaran membuat atlet panahan kategori barbau di Riau harus menggunakan biaya pribadi untuk mengikuti berbagai kejuaraan internasional. Ya, meski cabang tersebut kini semakin berkembang dan berpeluang bertanding ataupun juga dipertandingkan di Asian Games hingga Olimpiade. Informasi ini, saudara, untuk selengkapnya kami hadirkan dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: Kejuaraan panahan kategori barbau mulai mendapat perhatian besar baik di tingkat nasional maupun internasional. Nomor panahan yang dikenal tanpa penggunaan alat bantu bidik itu kini semakin diminati atlet karena dinilai memiliki peluang berkembang hingga level multi-event internasional. Namun di tengah meningkatnya minat terhadap barbau, persoalan pendanaan masih menjadi kendala utama bagi atlet panahan, khususnya di Provinsi Riau. Pasalnya, sebagian besar kejuaraan barbau internasional digelar di luar negeri dengan biaya yang cukup besar dan belum sepenuhnya mendapat dukungan anggaran. Pelatih panahan Riau, Muslim, mengatakan kondisi tersebut membuat banyak atlet harus menggunakan biaya pribadi untuk mengikuti kejuaraan internasional. Menurutnya, dalam beberapa kesempatan, pihaknya tetap berusaha mengirim atlet ke ajang internasional meski dengan keterbatasan biaya. Hal itu dilakukan agar atlet panahan Riau tetap memiliki pengalaman dan eksistensi di tingkat dunia.
2: Bukan berarti kita itu tidak mampu di dalam hal prestasi ya, cuma kita rata-rata tidak mampu di dalam pendanaan. Nah, ini juga akan jadi satu pedoman ke kita, karena barbau ini bisa jadi akan turun di Asian Games ya. Kita masih menunggu reaksi Cina untuk masuk di Asian Games dan Olimpiade, karena sampai hari ini barbau terbanyak di dunia itu ada di Cina.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Kesatuan Panahan Indonesia, Perpani Provinsi Riau, Muspita mengatakan untuk tingkat nasional nomor barbau memang belum diperlombakan secara resmi dalam kejuaraan nasional. Namun demikian, di level Asia, nomor tersebut masih dipertandingkan dalam berbagai open turnamen yang terbuka bagi seluruh atlet.
3: Itu kan open. Kalau open itu boleh diikuti oleh siapa saja gitu kan. Kalau itu zona dan tidak yang diperlombakan untuk ASEAN nampaknya masih diperlombakan.
1: Ia berharap ke depan nomor barbau dapat semakin berkembang di Indonesia sehingga pembinaan atlet dapat berjalan lebih maksimal, termasuk juga dari sisi dukungan anggaran dan kesempatan mengikuti kompetisi internasional. Demikian Hairani Januari ini.

0: Saudara, Jerman menang telak 7-1 atas tim debutan Curaçao dalam pertandingan di grup E di NRG Stadion Houston, Amerika Serikat Senin dini hari tadi. Jerman membuka keunggulan pada menit ke-6. Pada menit ke-21, Curaçao bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tembakan keras Livano Komenensia berhasil membobol gawang Manuel Neuer. Jerman kembali unggul sampai gol penutup yang diciptakan Jerman pada menit ke-88. Harves mencetak gol kedua lewat tendangan cungkil. Sementara saudara, pada pertandingan lainnya, Jepang berhasil menahan Belanda yang berlangsung di Texas. Gol penyeimbang Jepang dicetak pada menit ke-89. Laga Belanda lawan Jepang pada babak pertama itu tampaknya kurang menarik. Gol baru tercipta di menit ke-51 melalui Virgil van Dijk yang berhasil membobol gawang yang dikawal oleh Zion Suzuki. Jepang berhasil membalas pada menit ke-57. Kitio Nakamura mencetak gol untuk Jepang. Pertandingan makin seru. Belanda kembali unggul di menit ke-64 lewat Crescencio Simmerville. Dan pada menit ke-89, sundulan Koki Ugawa itu membentur Daichi Kamada dan membuat bola masuk ke gawang sehingga skor menjadi 2-2.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

Baik saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Gus Ipul sebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Jelang ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru, masyarakat sampaikan harapan agar Kota Pekanbaru semakin maju, bersih, dan nyaman. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ya, selamat pagi saudara pendengar. Anda baru saja menyimak berita Riau Pagi yang disiarkan langsung melalui penyiaran RRI Pekanbaru. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Dan pagi ini kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan spesial untuk menemani waktu Anda. Ada dari GAC dengan singlenya Bahagia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu balik beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, informasi untuk Anda di pagi ini, yang mana Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodori menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan. Ya, pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ya, Qodori mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Ya, karena itu persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, ya. Dan menurutnya, pendengar, pemerintah memahami berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG, namun manfaat yang telah dirasakan penerima program menjadi alasan kuat untuk melanjutkannya. Ya, Qodori menjelaskan, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang telah mengambil langkah penataan program, salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum beroperasi. Meskipun demikian, pendengar, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang telah berjalan. Program yang sudah beroperasi tetap melayani masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Qodori menegaskan penghentian total program bukan pilihan yang dapat diambil pemerintah.

sebab penerima manfaat MBG merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi setiap hari. Jadi pendengar Kediri mengatakan kenapa tidak berhenti, karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil dan juga dan memang juga hamilnya tidak bisa berhenti, ucap Kediri ya. Dan Kediri menyebut pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi mencakup penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi makanan hingga tata kelola program. Menurutnya evaluasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Pemerintah menilai terdapat potensi penghematan apabila mekanisme pembayaran disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di setiap SPPG. Dan pendengar, untuk selengkapnya dapat Anda kunjungi di portal rri.co.id. Untuk informasi selanjutnya pendengar, nanti kita akan bersama RRI Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar, untuk lagu-lagu hiburan di pagi ini kami cukupkan dulu sampai di sini, karena selanjutnya kita akan menuju RI Pro 3 Jakarta untuk menyimak berita jaringan nasional.